0: Aduh, liar ay.
1: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
2: Apa tumbangnya? Lutung.
1: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sahabat Budaya Hari Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih bagi Anda yang baru saja mungkin bergabung bersama kami di Perempatan Hari Bandung melalui AM 540 kHz, ataupun Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Berikutnya kami akan menghadirkan atau menginformasikan perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Wilayah Kabupaten Bandung, hujan diprediksi turun dengan intensitas sedang. Suhu udara berada di kisaran 17 hingga 24 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban mencapai 76 hingga 97%. Kondisi ini berpotensi membuat udara terasa lebih dingin, terutama pada pagi dan malam hari. Sementara itu, kaum dangu di Kota Bandung, hujan diperkirakan turun dengan intensitas ringan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 27 derajat Celcius, dengan kelembaban udara antara 67 hingga 97%. Meski intensitas hujan lebih rendah dibandingkan wilayah kabupaten, tentunya Anda tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dan kami juga tentunya mengingatkan kepada Anda untuk tetap mempersiapkan perlengkapan ya, seperti payung atau jas hujan saat beraktivitas di luar ruangan. Selain itu juga untuk Anda wargi-wargi diminta untuk selalu waspada terhadap potensi genangan air di sejumlah titik, terutama saat hujan berlangsung dalam durasi cukup lama. Dengan kondisi cuaca yang cenderung basah sepanjang hari, tentunya Anda diharapkan dapat menyesuaikan aktivitas dan tetap menjaga kesehatan. Dan tentunya Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan hujan ini mengguyur wilayah Bandung Raya hari Minggu 3 Mei 2026. Tetap waspada dan selalu siaga ketika Anda akan beraktivitas di luar ruangan.

0: Ya, kaum dangu perapat budaya era di Bandung dimanapun Anda berada. Benteng Gunung Kunci ini merupakan benteng pertahanan peninggalan Belanda yang mana berlokasi di Sumedang. Dan saat ini benteng ini menjadi kawasan taman hutan raya. Nah, bagaimana sejarah atau asal mula keberadaan dari masa lampau dan saat ini Benteng Gunung Kunci? Mari kita simak penuturan rekan kami Italia berikut ini yang kami kemas dalam bingkai mini picture.
1: Kunci merupakan salah satu dari empat benteng pertahanan yang dibangun Belanda di Kabupaten Sumedang. Letaknya diapit dua ruas jalan sekitar 250 meter sebelah barat alun-alun Sumedang, tepatnya di Dusun Panjunan, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Sumedang Selatan. Sebenarnya Gunung Kunci bukan gunung bentukan alam. Bukit seluas sekitar 4 hektar tersebut sengaja dibangun untuk keperluan pertahanan. Benteng itu kemudian ditutupi tanah sehingga tersamarkan menyerupai gunung. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1950, areal Gunung Kunci ditanami pohon pinus. Pada tahun 2004, kawasan Gunung Kunci ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya dan menjadi populer sebagai tempat wisata di Kabupaten Sumedang. Di ujung pendakian bukit, terdapat mulut goa yang menyerupai gerbang. Di bagian atasnya terdapat simbol dua kunci menyilang serta tulisan Panjunan dan Gunung Kunci 1917. Benteng Gunung Kunci dibangun pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum tahun 1914-1917. Mulanya, benteng itu disebut Panjunan, merujuk pada lokasi benteng berada, kini masyarakat lebih mengenalnya sebagai Gunung Kunci. Benteng Gunung Kunci memiliki luas sekitar 2.600 meter persegi. Di dalam benteng terbagi atas tiga bagian atau lantai. Lantai satu untuk ruang prajurit, lantai dua untuk ruang perwira, lantai tiga sebagai benteng pengawas atau pertahanan. Semua bagian dilapisi beton setebal 1 meter. Di badan bukit terdapat lorong-lorong dan ruang-ruang dengan berbagai fungsi, di antaranya sebagai bunker, ruang penyimpanan senjata, dan ruang tahanan. Benteng Gunung Kunci dibuat melingkar dan menghadap ke pusat pemerintahan Sumedang. Kabarnya benteng dibangun salah satu fungsinya untuk mengawasi kegiatan pemerintahan pribumi, juga untuk pengawasan jika ada serangan yang datang dari pusat kota. Meriam-meriam di benteng pun dipasang melingkar, mengikuti desain benteng diarahkan ke pusat kota dan tempat-tempat strategis lainnya. Pendengar, kita simak salah satu dari pengunjung Gunung Kunci, Mang Ihin.
2: Saya sebagai orang Sumedang merasa bangga ada tempat bersejarah, yaitu Gunung Kunci yang ada di Sumedang, sampai saat ini masih terawat dan masih ramai dikunjungi oleh penduduk Sumedang, malah dari mana-mana juga di luar Sumedang juga banyak yang berkunjung ke tempat ini. Pertama di pintu gerbang atau pintu masuk situ ada kunci yang menyilang ya, seperti itu. Nah itu jadi ciri khas. Kemudian yang kedua guha-guha yang ada di atas lantai 2-3, ada lorong-lorong yang memang tidak akan bisa ditemukan di tempat lain. Mungkin yang ketiga yaitu sekarang itu keindahan

0: sekitar Gunung Kunci, terawat dan bagus untuk menjadi tempat wisata saat ini. Jika datang ke Sumedang, tidak lengkap kalau tidak berkunjung ke Gunung Kunci, karena Gunung Kunci menjadi tempat pilihan kunjungan wisata yang ada di Sumedang dengan tempat yang sudah tertata rapi dan enak, nyaman untuk melepaskan kelelahan dan kepenatan.
1: Kini Gunung Kunci menjadi salah satu tempat wisata favorit masyarakat. Tiket masuk yang terjangkau, tempat yang sejuk, pemandangan yang indah, serta lokasi di tengah kota membuat Gunung Kunci ramai dikunjungi setiap akhir pekan dan hari libur. Sarana di area wisata juga terbilang bagus, mulai dari jalan setapak, toilet umum, serta terdapat pula warung-warung di sekitar kawasan Gunung.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

tradisi Nyangku. Upacara adat Nyangku di Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat merupakan tradisi yang telah turun-temurun dari zaman nenek moyang. Inti dalam ritual ini adalah pembersihan benda-benda pusaka yang dimiliki oleh Kerajaan Panjalu, dilaksanakan setiap bulan Maulid. Upacara ini dilakukan untuk menghormati Prabu Sang Hyang Boros Ngora, Raja Sunda pertama yang memeluk agama Islam, dan merupakan wujud ucapan syukur masyarakat setempat atas masuknya ajaran Islam yang dibawa raja tersebut.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kepada Anda kaum dangu, selamat bergabung yang baru saja bergabung bersama kami di Pro4 AM 540 kHz. Yang mana saat ini tentunya kami tengah menghadirkan Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda. Informasi kaum dangu dina Sampurasun Pasundan danget ieu salajengna ieu tumali sareng pangaos bahan pokok di sababaraha pasar tradisional nu aya di Jawa Barat ya. Menambah informasi ieu tiasa ngabantos kaum dangu karasan biasa nama ibu-ibu nesok balanya bae unggal dinten ka pasar. Ya tadu masal tina data Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional dan Koperasi alias APETRA di Jawa Barat. Nuka hiji pangaos beas ya, ya di dinten kamari ya teh. Pangaos beas medium kacatet pangaos nate 14.500 per kilo. Nah, sementara wis beas premium ya diica 16.500 per kilo. Nah, kanggo beas ketan hideung dugikeun ka 28.000 per kilo. Nah, oge ketan bodas 25.000 per kilogram. Sok mangga anu priyoge beas ketan bade olah mohon nganggo beas ketan sok mangga pangaosna tah 25.000 bu dugi ka 28.000 antawis ketan bodas sareng ketan hideung. Sawatara kitu di sektor protein hewani, pangaos daging sapi aya di kisaran 130.000 dugikeun ka 150.000 per kilogramna. Mangga anu resep daging di dagingan di dagingan pangaosna ti 130 dugi ka 150 kilogram. Sabaraha cenah daging domba ayeuna? Nah, daging domba diical antawis 140 dugi ka 160 tos bersih eta teh dombana tos teu aya buluannya per kilogram. Cuma resep daging domba. Koreng daging domba mah langkung awisnya ti daging sapi kaum dangu. Kan omat ulah unggal dinten teuing nuang daging dombanya. Kunaon cenah-cenahnya bisi kolesterol sanes. Kunaon cenah-cenahnya bili darah tinggi sanes. Nah, upami unggal dinten teuing nuang daging domba sanes ku nanaon sanes ku kolesterol sanes bilih darah tinggi bilih ngaberele. Aina urang ngageser kenapa ngaos daging ayam ya, daging ayam ras aya di rentang 40 dugi ka 42.000 per kilo. Nah eta teh kaum dangu, tah upami ayam kampung mah sakumaha biasana painten ada awi sakedi perbentenanna ge rada luhur, tah pangaosna teh 80 tok ti 40 ka 80 sabaraha ti bentenna lumayan nya. Sementara wis kanggo pangaos haya enogna kan aya hayamnya aya enogna kacatet 26.000 per kilogram. Sedengken ayam kampung oge telur bebek di icalna teh per butir eta mah teu per kilo. Nah, hiji nog teh pangaosna nog bebek ya sarang nog hayam nya 3.000 per butir. Kanggo telur puyuh harga berada di angka 30.000 per kilogram. Murah ya. Aina protein atos ena urang ngalih karena komoditas ikan ya stabil oge kaum dangu dengan ikan mas di 40.000 per kilogram. Sementara wis kanggo lele sanu resep lele ieu masih kena mirah lele mah mung 30.000 per kilogram. Oge ikan nila kisaran 45.000 dugi ke 48.000 per kilogramnya ya. Perkawis minyak goreng curah 24.000 per kilogram, minyak kita 22.000 per liter, gula pasir 18.000, gula beureum 18.000, gula aren 24.000, pisang 8.000, labu 8.000. Tah, kitu pangitan kaum dangu hiji informasi didugikeun perkawis pangaos bahan pokok di Jawa Barat memang aina masih dalam keadaan stabil. Daging sapi di 150.000 masih stabil, mudah-mudahan teu naek. Janten kaum dangu, para ibu rumah tangga dapat masak ya protein sebanyak mungkin tiap hari upami dagingna mirah mah nyebu ya. Mau omat daging domba masak kali deh ulah tiap hari dikonsumsi sok rada palaur ya kaum dangu.

0: Kumaha?
1: Mun nalika ada dari kan kalau seandainya ada tidak bisa untuk melatih dan tidak ada 3 orang dan 4 orang lah. Jadi ya kita berjalan seperti biasa aja, tidak ada masalah. Salah satu cuman kalau ada tidak ada kendang kecapi itu sangat riskan gitu. Yang penting ada pengiring, kendang dan kecapi berjalan seperti biasa.
0: Oke, jadi alhamdulillah satu sama lain para pembimbingnya itu saling mengisi ya Kang ya.
1: Mengisi
0: ya. Nah, ada kesulitan dalam mengubah lagu, bagaimana nih? Kalau misalnya kan dalam kalau nyanyi sendiri mungkin tingkat kesulitannya tidak terlalu susah ngarahkeun hiji sorana. Sedangkan ini kan kalau namanya ibu-ibu banyakan ini sorana teh kudu sababaraha hiji meureunna Kang ya.
1: Kita ngambil suara ke satu, kedua, okay. Ada yang kadang-kadang satu orang dulu, nanti ibu-ibu yang lain mengikuti seperti lagu Lang Layangan, kita ada vokal sendiri, nanti kita dibarengin gitu. Coba sama sejak ini kita kasih dulu yang mudah-mudah untuk suara 1-2, nanti kelanjutannya nanti kita ubah gitu.
0: Itu ayat tuh. Ayat tuh sorana nuting ho. Maksudnya gitu. Ayat wae Kang.
1: Mun ada wae yang pas.
0: Ya. Tapi dari resepnya kuseurana resepnya kasih lap.
1: Ada yang pang suaranya dikecilin jangan terlalu.
0: Oh, jadi orang teh harewos Kang. Ibu upami ngawi teking teuing ibu marah da launan.
1: Nah. Punten mun hilap atau nampi pales. Santannya dikecilin dulu.
0: Tapi mereka bisa menerima, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah dia juga udah merasakan diri sendiri. Mangga kanton suantan mah kalau yang bagus tak tinggikan suaranya, kalau yang masih lupa atau gimana direndahkan dulu. Nanti ketutup pak.
0: Iya. Dari pengalaman-pengalaman yang gak lama telah lakukan ini, kira-kira panggung mana yang paling berkesan nih Kang?
1: Panggung yang paling berkesan kita waktu main di Jatihanap, Kelurahan Jatihanap, Kecamatan Melanjati, waktu acara Bandros itu.
0: Bandros
1: dari Karang Taruna RW 07 Jatihanap Timur, kita diundang, itu berkesan karena semua warga ikut bergoyang dan ikut menyanyi, rasanya bangga gitu.
0: Itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya, kalau misalnya para audien bisa merespon dan menerima pertunjukan kita ya Kang Budi ya.
1: Ya makanya pingin terus sampai lagi gitu. Rasanya bangga gitu.
0: Jadi itu menjadi
1: keterima sama warga.
0: Iya, itu menjadikan spirit kita untuk lebih menambah lagi pembendaharaan lagu-lagunya untuk tampil ke depannya ya Kang ya.
1: Ya, kadang-kadang yang banyak sawer, kadang-kadang kita juga paduan suara tapi
0: kok seperti
1: yang vokalis tunggal banyak yang sawer di Ibu Camat, di semua pada sawer.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Dapat rezekinya dari saweran Bu.
0: Mudah-mudahan nih, Kang. Tekaraos sih waktu seras nyerelek pisannya, mung setengah jam,
1: rada
0: panjang. Kinten-kinten. Aya keneh harapan-harapan Kang Kapayuna tah galama kumaha oge Kang panginten mudah-mudahan aya oge pendengar anu di daerah lebetna Caheum itu Kira Condong Kang.
1: Kira Condong Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kira Condong RT 5 RW 5 Sukaresmi.
0: Ya, yang mudah-mudahan aya nu nuju ngupingkeun hoyong ngiringan gabung sareng galama kenging teu.
1: Mangga dibuka untuk umum bagi masyarakat yang mencintai seni Sunda. Sami-sami sareng galama urang belajar memulai seni Sunda Bu gitu.
0: Mangga kanggo kakaum dangu anu caket di Sukaresmi pangintennya tiasa gabung ka Kang Budi pilarian we galama. Kang Budi, kanggo anu terakhir panginten statement terakhir kumaha, bagaimana harapan-harapan Kang Budi terkait dengan galama ini untuk kedepannya Kang?
1: Harapan untuk kedepannya ya mudah-mudahan dengan kami diwawancara sama RRI Bandung, mudah-mudahan ada yang mendengarkan dan pemerintah juga merespon dan RRI juga minta bantuannya supaya mengekspos bahwa kami punya galama gitu Bu.
0: Ya, mudah-mudahan amin untuk kedepannya banyak pihak yang bisa mendukung

0: lebih berkembangnya Galama ini ya Kang ya.
1: Betul betul Bu ya.
0: Hatur nuwun Kang Budi, salam baktos kanggo kasadayana anu aya di Galama.
1: Bade-bade ingin latihan. Alhamdulillah enjing diantos lamun aya waktos Ibu kanggo ninggal latihanana abi hoyong ditinggal ku eri
0: gitu. Aduh alhamdulillah hatur nuhun pangulemna. Mudah-mudahan panginten mugi waktos sagala rupina marengannya Kang ya.
1: Hatur nuhun Ibu sareng punten di aya kalabatan atau dina bahasa-bahasana karena bahasa Sunda mah sok sering di ieu bunya dicampur aduk sareng Indonesia hampir tetajan.
0: Tos sawios, mohon Kang Budi sehat terus, salam baktos kang kasadaya kula warga Galama. Hatur nuhun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kamu dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kita dalam obrolan Kacida di siang hari ini bersama Kang Budi Setiawan yang merupakan pupuhu Galama Gerak dan Lagu Mama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz.
2: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: ya. Benten hari jalan-jalan di lembur makan alaren lah.
1: Aduh, beautiful cek bahasa Inggris mah.
0: Wonderful cekang.
1: Pisan.
0: Tapi sudah gak lalu soge kan istri dan lembur kan.
1: Ya bumbu, tuh. Jika begitu tuh.
0: Wih, barang hadai kan.

0: Oke, suar deui lah.
1: Akang mah cinta.
0: Insya Allah, Kang.
2: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Kosaman Jaya. Dari zaman ke zaman, telah dikemas dalam berbagai jenis iringan musik. Dari musik tradisional Sunda hingga pop Sunda. Kali ini, disajikan dalam iringan lagu bernuansa jazzy, diproduksi oleh Pro 4 RRI Bandung. Aransemen lagu oleh Mustika Iman Zakaria MSN. Walaupun lagu ini berjudul Bangbung Ranggaek, yang artinya nama salah satu binatang yang ada di daerah Jawa Barat. Tetapi, isi lagu ini merupakan pantun yang menceritakan tentang perasaan seseorang yang labil atau mudah berubah dari yang asalnya tidak mau menjadi mau.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Emang perawat budaya RW Bandung haturan mangga anu badan ngiring rumojong di antos pangrojong dina pidangan gelar kayu pasundan nu menangga dugikeun lagu-lagu dina Wanda Bajidoran. Tadi parantos eta entang patepang dangu dina gelar kayu pasundan terus didugikeun hiji lagu

0: duduk gitu sebenarnya. Assalamualaikum, milujeng siang cenia, akhiratik cidaun, silaturahmina kasadayana wae. Nyudut kami kena ke anu nuju manco ka propat cenah. Ngadugikeun perkawis cuaca sarta mohon di Cimaragang Cidaun cuaca katawis bengras sarta mohon sebengras hati Abah saat ini ya, Bah. Insyaallah mangga laguna gaya Bang Bung Hideung Bah urang ngarengkeun pendek ngarampayak jebrag dina gelar kahipasunan lagu-lagu Wanda Bajidoran sumbangan do badang ngiring rumojong bisa pergunakan line telepon kami di 7218075 sakumah biasana sim kuring nyerang adugi kareng se dugi katabu 11 engke ya. Anu mikalanep kana lagu-lagu Bajidoran sok mangga tuh di dia. Kalersan cuaca Bandung danget ieu oge sami Abah dina kaayaan bengras. Nanging numutkeun BMKG cenah Bandung teh bakal hujan engke sonten keun urang Bandungan wae nya. Tos eno bari rumojong urang langsung tampi wae ya. Saha halo wilujeng siang.
1: Halo, wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah kemana wae ri Abah?
1: Abah manco deuk.
0: Manco tapi teu ayanya.
1: Man, coy, ira kada ngaguruh teh, teh lebet teh.
0: Oh gitu.
1: Napa ayeuna mah ya, ayeuna mah ngoncrang ayeuna mah.
0: Alhamdulillah, ngoncrang.
1: Duka ceceuna panginten anu ngoncrang
0: teh. Amboeng. Ya, tu mudah-mudahan we sing ngoncrang teras, Abah ge sing sehat teras.
1: Ya mah tawis manto teh.
0: Leres.
1: Dina siang ayeuna Minggu siang ayeuna nya, lagu Bajidoran.
0: Nya Bajidoran, Bah.
1: Mohon Bajidoran ieu mah ka Wismantoe, nepangana mah ka sadayana.
0: Siap, Bah.
1: Kaum rango di Paopat di mana be ayana nya. Ku apa dikintun utangina cece sing sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dipanjangkeun usahana di deukeut dicina.
0: Amin.
1: Kula warga saroleh solehah.
0: Amin, ya, amin.
1: Ikut tina musibah cecenya.
0: Eta utama nama Bah, di mana wae oge sing selamat nih Bah.
1: Mohon ieu nuju panas sih, aduh.
0: Nuju sae na cuaca.
1: Nuju sae cuacanya. Mun kitu wae kaguna mangiringan cece.
0: Mahaji sehat Mahaji.
1: Alhamdulillah cece.
0: Mohon atuh di sehat masing sehat teras.
1: Malahan Abah keliren karena kopi yang nama Jaja.
0: Ya tuh Bang, sing hawatos lah, karena lama.
1: Keliren lah weh, sementawis Jajanya.
0: Sementahun Bah, tong sementawis Bah.
1: Sementahun?
0: Sementahun tuh Bah.
1: Nah, salagi ayah umur Jajanya.
0: Ya tuh, baik mencegah Bah.
1: Kalau lebih baik mencegahnya.
0: Ya
1: tuh. Tapi hoyong weh, Jaja lagu mah tuh Jaja.
0: Ah, gentosnya ku permen tuh Bah.
1: Ayah di warung depan di teh takun teh di gentok.
0: Ah permen atau hoyong amis ku permen eta cinteh raos.
1: Gitu ah.
0: Leres teu pada ayah kenaon nama enggak mangga.
1: Teh nepangan kum ka sadayana nya. Lagu nu mah teu langkung cecet. Cecet aya jog di teming wayeuna.
0: Insyaallah ke siang Bah.
1: Siangnya Abah geng ke di Banyaran Minggu Payun kedua acara
0: teh. Alhamdulillah.
1: Atunun jajan mangga jajan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot alhamdulillahnya. Ari aya Abah Janggot mah berarti tos damang. Abah sapangkeureun Abah Janggot. Halo, wilujeng siang. Entu aya atuh geuning sok mangga cobian deui atuh nu bade ngiring rumojong. Upacara tuh Abah mah naon namina teh tos kedujob cenah tuh. Alhamdulillah ya. Ngeureuyeuh mudah-mudahan sing berkah rezekina, abahna sehat gitu teminah madanya. Leres teu. Sok mangga.

Mudah-mudahan lagu Bang Bung Hideung ditambihan deui ku lagu Bang Bung Hideung. Tiasa katampi kalian kabingan utamina pangitan kanggo ka Abah Jangot ya, sareng Mah Haji gitu oge Bapak Sutarya. Panginten kau ka abah-abah anu sanesna oge, mudah-mudahan sing sehat sapapaosna. Anu nuje teu dararamang urang sili doakeun, mudah-mudahan sing damang ya, ulah duge ka keteterasan. Yang mau mancen tugas nu bade mancen dame, mancen tugas mudah-mudahan tugasnya dapat terselesaikan dengan tuntas, dengan lancar. Tugas apapun itu mudah-mudahan berkah ya, amin ya. Yang terutama mah dilancarkan segala urusannya, terutama hari ini ya, terutami dinten ieu panginten mohon anu karesan bade mancen tugas, mau ada acara ataupun kegiatan lain bersama keluarga mungkin ya. Bersama keluarga biasanya mah hari Minggu teh dipergunakan oleh apa namanya ibu rumah tangga atau satu keluarga anu memang sadidintenna teh teu aya di bumi gitu ya. Mamahna damel, ibuna damel, anaknya di rumah. Nah, hari Minggu hari yang paling tepat untuk memanjakan anak-anak ya. Jangan sampai kehilangan momen bersama anak-anak. Luangkan waktunya Bapak Ibu kade. Anu karasan tangkat ya anu amang ka Bandung. Bandung mah dah selalu jadi pilihan untuk liburan. Kenapa? Kalau menurut saya mah karena Bandung itu satu dari cuacanya itu middle, cuacanya teh panas henteu, dingin henteu, tapi mun keur panas panas, kita mun keur dingin dingin. Kumaha ya teh sebenarnya. Terus yang lebih penting lagi tuh makanan. Nah, pokoknya mah tuang ngenaon oge di Bandung mah serba ada, sagala nyampak, sagala aya. Komode pangitan kanggo kaum dangu nu karesan ka Bandung, teras tuang ngeunana teh sangat-sangat begitu tidak suka makanan yang lain, misalnya teh fanatik banget sama sushi. Ah, pokoknya mah jangan mamang jangan hariwang ya kalau ke Bandung. Misalnya teh, oh takut gak ada sushi, banyak di Bandung mah. Nah, nanti diinfoin ya rekomendasi sushi yang ada di Bandung pokoknya mah. Tapi itu teh, apa ya, sushi halal ya. Sushi halal di Bandung cocok untuk budget Anda juga. Ada nih beberapa di Bandung. Kalau saya untuk sushi, ya suka. Tom Sushi, nih ada Tom Sushi ya. Jadi untuk Anda yang saat ini di perjalanan tengah menyimak siaran kami, ini satu rekomendasi di Bandung ya, persusian pokoknya mah. Tom Sushi bisa tuh rekomendasi ya, restoran sushi nu bergaya, sushi sabuk berjalan teh gening area Skyten Juicy. Gitu ya. Yang memang dikenal sekali dengan konsep harga terjangkau dan kualitas bahannya juga seger-seger tuh di sana kaum dangu. Ini teh bagian dari Sushi Tei juga nih, Sushi Tei Group. Jadi pasti makanannya rasanya tidak jauh dari Sushi Tei karena ini masih dalam satu manajemen juga. Kemudian Tom Sushi ini telah bersertifikat halal dari LPPOM MUI ya sejak dari tahun 2018. Ini jadi populer nih untuk berbagai kalangan anak muda sampai dewasa. Cum yang suka sushi boleh berkunjung ke sini ya. Dan salah satu yang menarik di Tom Sushi ini konsepnya ini ya, yang memungkinkan Anda sebagai pengunjung itu untuk langsung mengambil piring sushi yang melintas di depan meja, syeng syeng gitu. Ini lucu nih. Selain itu juga nih, harganya juga didasarkan pada warna piring. Lah, kok bisa warna piring ya? Jadi ada warna kuning, merah, biru. Itu teh memiliki kategori yang harganya berbeda dan tetap terjangkau ya. Jadi harus tahu dulu yang merah harganya berapa, yang kuning berapa. Jadi nanti kalau lintas di muka langsung ambil stop, ambil maju, geleyeng gitu ya. Nah, itu bisa tuh ke sana sambil sambil melihat keunikannya itu cara penyajiannya ya. Selain itu ada Sushi Yai. Yai apa Yaye gitu pokoknya Yai ya. Ini restoran sushi yang sangat populer juga karena menawarkan konsep all you can eat nih. Siapa yang suka all you can eat untuk sushi? Sok itu mah sawarna nih sampai uo nih boleh ya. Dengan harga ramah di kantong juga ini mah ya, untuk Anda mahasiswa sepertinya boleh juga nih, mulai dari 99.000 plus-plus all you can eat 99.000. beneran enggak sih? Bener, sok geraya langsung aja ke Sushi Yai.
Ini tapi sedikit berbeda ya dengan Tom Sushi yang menggunakan sistem piring warna pada konsep conveyor belt. Atau Sushi Ye ini lebih dikenal dengan menu platter ekonomis dan paket makan sepuasnya yang memang sangat begitu beragam ya. Jadi nih diinfoin lagi, menawarkan berbagai keunggulan dan menu yang menarik bagi pengunjung, bagi Anda terutama. Itu mulai dari sertifikat halal resmi dari MUI, aman dikonsumsi, hingga pilihan paket all you can eat ya, yang terdiri dari reguler 99.000, premium 119.000, dan ultimate 149.000 tuh, dengan menu lengkap seperti sashimi, ramen, dan juga dessert yang banyak pilihannya. Tuh, udah ultimate aja 149, anggaplah 150. Udah semua ada, semua enak gitu kan. Masih murah nih. Kemudian selain itu restoran ini juga tak jarang menghadirkan promo ya, promo-promo dan sebagainya, mulai dari 69.000 dan harga-harga promo lainnya. Nah, itu kaum dangu, selain itu juga mungkin ada Sushi Sagi juga. Ini restoran sushi hidden gem di Bandung yang dikenal dengan kualitasnya, bahannya itu yang seger, cita rasanya premium, namun dengan harga yang tetap terjangkau. Ini jadi mau juga nih sushi ya. Betul, mau. Dan restoran ini telah resmi juga bersertifikat halal MUI, menjamin menunya juga bebas dari mirin, alkohol maupun lard ya. Jadi berdasarkan ulasan semua yang pernah berkunjung, ini Sushi Sagi ini memiliki sejumlah menu unggulan yang wajib dicoba, seperti Sagi Truffle Roll berupa salmon roll dengan aroma truffle yang khas dan menjadi favorit tentunya ya. Kemudian ada salmon sashimi dengan potongan yang tebal, segar, tidak amis, salmon bomb dan inari mentai. Ini cocok nih bagi pecinta saus mentai gurih ya. Nah, itu kaum dangu, silahkan ya, kalau misalnya Anda lagi di Bandung sekarang, penasaran nih dengan tempat-tempat sushi yang murah di Bandung, boleh tuh dicoba 3 tempat tadi ya, rekomen untuk Anda ini mah.

0: Purwakarta, Pro Opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pemandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur, nyaeta seorang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: UMKM RRI Bandung sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang saat ini masih menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Wah, bahagia sekali nih siang hari ini. Karena memasuki pukul 11.07 menit seperti biasa, kami kembali ajak Anda untuk dapat menyimak siaran ataupun tayangan kami siang hari ini. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda ngawangko atau ngobrol tentang obrolan UMKM. Dan pada kesempatan siang hari ini sangat begitu luar biasa kaum dangu, karena kita siang hari ini kehadiran tamu yang sangat spesial, cantik sekali. Kalau Anda dengar suaranya beliau itu enak banget, empuk gitu ya suaranya itu. Baik, aduh, jadi udah-udah ini kan, Anda juga tentunya udah penasaran ya, siapa sih gitu. Nah ini sudah hadir, ini ada Ibu Pungki ya, Ibu Pungki Suratman. Betul ya, Suratman ya?
2: Iya.
1: Takutnya jadi Supratman.
2: Nama jalannya sama orangnya sama.
1: Sama ya, baik. Beliau salah satu owner Tatia Art Craft ya. Jadi nanti kita ngobrol, kita ngawangkong santai, gimana sih pengalaman atau mungkin awal mula daripada Ibu Pungki ini mempunyai Tatia ini ya, brand Tatia Art Craft ini. Dan bagi Anda yang akan ikut bergabung atau bertanya langsung sama Ibu Pungki, nanti silakan langsung saja dapat bergabung bersama kami melalui telepon perompas seperti biasa. Baik, kita langsung sapa saja beliau. Tadi suaranya sedikit sudah kita dengar ya. Enak kan dengar suaranya ya? Bukan lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Bu Pungki.
2: Waalaikumsalam, Teteh.
1: Apa kabar?
2: Kabar baik.
1: Masya Allah.
2: Sehat. Usia tua
1: ya.
2: Jangan bilang
1: jangan
2: ya,
1: tua.
2: Usia tua. Jangan ya.
1: Jangan, masih muda kok. Kalau lihat Bu Pungki ini sangat seger banget lihatnya tuh ya. Auranya itu positif, nenangin gitu loh. Bener loh Bu.
2: Ibu guru teh ya.
1: Oh gitu ya.
2: Iya. Teteh, ngomong-ngomong tadi saya waktu awal sempat deg-degan ya.
1: Ya deg-degan kenapa nih?
2: Kan denger lagu Sunda. Aduh jangan-jangan wawancaranya
1: pakai bahasa Sunda.
2: Saya belum sarapan beuyeum. Kumaha?
1: Belum sarapan peyem sama ulen ya. Tenang aja. Ya memang di perempat ini memang di apa peruntukan lebih ke budaya ya Sunda. Ya. Tapi kalau untuk wangkongan obrolan santai kita campur saja.
2: Ya.
1: Saya panggilnya Ibu Teteh atau apa nih ya?
2: Dek, boleh enggak Dek?
1: Dek ya, Dek.
2: Ikhlas kok. Apa aja,
1: ikhlas kok. Aku panggil Dek ikhlas kok.
2: Mangga.
1: Lah, Bu Pungki. Aduh, Masya Allah luar biasa. Ini satu kehormatan untuk kami di sini.
2: Sama-sama.
1: Bu Pungki dapat hadir langsung ke studio Perempat.
2: Terima kasih, saya juga senang sekali.
1: Boleh sapa dulu dong pendengarnya.
2: Halo para pendengar Pro 4 FM. Oh maaf, bukan FM ya?
1: AM ya.
2: AM.
1: Deketin boleh izin okay. Bu.
2: Ya. Gitu. Senang sekali hari ini saya diundang oleh RRI Pro 4 AM ya. Terima kasih ketemu juga dan Teteh di sini.
1: Masya Allah. Ya. Baik tuh kan, enak banget suaranya kan. Baik, Bu Pungki, ini tema ataupun topik yang akan kita obrolkan pada kesempatan siang hari ini tentang berkreasi tanpa batas.
2: Betul,
1: ya.
2: Betul.
1: Karena memang berkreasi itu tanpa batas waktu, mau apapun yang akan kita bikin, kita tuangkan, memang apapun bisa ya.
2: Betul.
1: Apalagi dalam bentuk crepe ini ya.
2: Iya.
1: Baik, ya. Sebelum nih ya, sebelum kita langsung ngobrol tentang Tatia Art Crepe ini, mungkin bisa menyampaikan terlebih dahulu nih Bu Pungki, apa sih yang melatar belakangnya ataupun inspirasi sehingga Bu Pungki bisa terjun ke dunia ini gitu ya.
2: Iya, sebetulnya ini perjalanan panjang.
1: Oke.
2: Iya, dulu juga saya sebetulnya kerja kantoran. Sebagai PR di salah satu perusahaan jasa seni.
1: Ya,
2: seni patung ya, kebetulan milik Bapak Nyoman Warta.
1: Wah, wow, Masya Allah.
2: Saya ketemu sama suami saya juga di sana.
1: Oh.
2: Off the record ya. Jadi itulah.
1: Dapat jodoh sekaligus
2: nah,
1: di sana.
2: Itu dia.
1: Okay.
2: Jadi memang dunia saya itu tidak pernah lepas dari dunia seni. Dari kecil. Kebetulan hobi saya sejak kecil pun yang dipupuk oleh nenek saya dan ibu saya, salah satunya, salah duanya adalah menjahit dan memasak.
1: Masya Allah.
2: Gitu.
1: Perempuan banget gitu ya.
2: Harusnya sih gak begitu padahal.
1: Oh gitu
2: karena
1: ya?
2: Saya dulu hobinya main layangan.
1: Oh
2: sama
1: iya.
2: Naik ke genteng sama paman saya.
1: Beneran Bu?
2: Nah, eta geni. Jadi mami, saya panggil ibu saya itu mami. Mami itu suka marah-marah nih waktunya tidur siang, kenapa masih main layangan di genteng katanya. Jadi, hey turun, turun. Akhirnya sama nenek diajarin lah itu. Waktu kelas 2 SD belajar jahit.
1: Beneran Bu.
2: Bener, kebayang gak sih kelas 2 SD ya belajar jahit itu kan suatu hil yang mustahil. Tapi ya itu.
1: Tapi nurut ya.
2: Nurut, gak kepaksa teh atau dipolototan kan sih.
1: Beda lagi kalau sama anak sekarang.
2: Eta mending jalan-jalan ke mall meureun ya.
1: Eta ya, tapi manfaat sekali. Manfaat. Ya, terus gimana?
2: Nah, karena belajar jahit itu dari mulai masukin benang ke jarum itu kan membutuhkan
1: sulit ya.
2: Aduh, sulit sampai keringetan kayaknya waktu awal ya. Kemudian belajar sedikit-sedikit menjahit, kemudian juga dari barang-barang bekas itu seperti kain-kain perca yang kecil-kecil itu. Nah, saya belajar dari situ.
1: Diarahin sama mami.
2: Diarahin, belajar cara menjelujur, kemudian menjahit, menyambung satu kain dengan kain lain dengan kain yang lain. Belajar juga motif dan warna ini disesuaikan warna ini cocoknya dengannya seperti itulah.
1: Mohon izin. Ya. Mami dulu memang pengajar juga atau?
2: Nah, kebetulan mami juga sama hobinya menjahit juga. Oh. Jadi kalau misalnya baju saya tuh zaman kecil tuh dijahit sama mami semua.
1: Otodidak.
2: Otodidak. Mami tuh bisa juga rambut, potong rambut, bisa juga menjahit. Jadi kami dari keluarga yang kalau bisa dikerjain kenapa enggak?
1: Perempuan gitu. Banget gitu kayak ya.
2: Jadi itulah mungkin yang terbawa kepada saya ya. Jadi kalau tinggal sama nenek itu memang banyak sekali apa ilmu yang bisa diambil. Meskipun kuno tapi ternyata
1: orang tua kita dulu tuh keren-keren.
2: Iya,
1: loh.
2: Jadi harus serba bisa.
1: Apa kan bisa perempuan mah gitu kan betul. Ya.
2: Jadi apa yang bisa dikerjain sendiri jangan minta tolong orang gitu. Jahit kancing ya, jahit apalah pokoknya apapun yang bisa untuk diri sendiri kalau bisa kerjakanlah sendiri.
1: Mandiri ya.
2: Berangkat dari itu, kemudian hobi saya menggambar juga, Teteh. Itulah yang terpakai sampai sekarang. Karena setelah retired, setelah berhenti bekerja, otomatis kan anak-anak juga sudah bekerja di luar kota ya. Jadi ini kegiatan saya apa nih yang tidak boleh terputus. Akhirnya kembalilah itu hobi lama. Meskipun dari SMA, kuliah juga saya masih menjalankan itu. Sampai bekerja pun
1: cuman
2: saya masih
1: tidak dijual atau
2: dijual sih kalau misalnya mau ada yang ulang tahun atau juga Valentine. Mereka suka pesan-pesan bantal hati gitu teh. Itu dari zaman SMA sampai
1: berarti waktu menjadi VR juga itu tetap berjalan.
2: Cuman kan
1: yang
2: terbatas
1: ini.
2: Ya waktunya hanya mungkin waktu tidurnya agak mundur kalau misalnya ada pesanan seperti pouch dan sebagainya itu bisa tidur jam 1 sampai kadang-kadang itu kejahit tuh celana saya, celana panjang saya.
1: Menyatu ya
2: nundutan
1: ya.
2: Apa sudah selesai nahannya? Gitu. Nah, itulah latar belakangnya dari hobi. Ternyata kalau ditekuni itu ya bisa menghasilkan ya.
1: Menghasilkan
2: di masa
1: betul.
2: Tua.
1: Jadi itu yang latar belakangnya itu
2: iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Terinspirasinya justru karena didikan dari orang tua.
2: Iya, betul. Ya. Betul.
1: Tapi sekarang hal itu diturunkan enggak ke anak-anak gitu?
2: Nah, yang diturunkan itu kebetulan saya punya anak 3 nih. Yang pertama itu kembar laki-laki, yang ke terakhir itu perempuan. Yang diturunkan itu justru hobi masaknya, tiga-tiganya jago masak. Pinter tuh kalau udah di dapur. Pokoknya gak pakai resep, gak apa. Dia kalau masak itu nasi goreng aja udah rasanya rasa nasi goreng hotel deh.
1: Karena ibu menurunkannya.
2: Kayaknya gitu. Okay. Jadi apa yang saya kerjakan selalu saya libatkan anak-anak.
1: Masya Allah, itu
2: membuat
1: luar biasa.
2: Membuat kue kering, membuat makanan hari-hari lah pokoknya dilibatkan. Karena apa? Karena kan mereka kalau sama pengasuh sok rada baong ya dulu. Kebayang teh
1: Beda ajaran ya. Kembar tuh, anaknya kembali lucu ya Allah.
2: Sekarang udah pada jadi om-om sama tante.
1: Udah pada dewasa. Lanjut tante. Ya, Ibu,
2: dari
1: silakan.
2: Yang latar belakang itu tadi. Kemudian kenapa saya ambil perca?
1: Nah itu
2: ya, karena itu ciri khas kan.
1: Karena tidak semua ya. Kalau krep itu tidak semua bahan dasarnya kain perca.
2: Iya. Karena mungkin sudah makin ditinggalkan juga waktu COVID. Saya lihat teman-teman seprofesi saya banyak yang beralih ke kue-kue, ke snack.
1: Makanan jadi ya.
2: Makanan jadi, karena itu mungkin yang lebih cepat perputarannya ya. Tapi kalau saya lebih memilih dua, saya pengennya dua-duanya bisa dijalanin gitu. Karena ya suka tadi, suka masak, suka menjahit. Jadi ya sampai sekarang itulah masih.
1: Itu berkaitan dengan perputaran tadi ya, karena makanan. Terus ini resikonya juga lumayan menurut saya ya, ya, sulit juga sebetulnya ini yang
2: untuk
1: yang
2: mengatur waktu ya.
1: Waktu nah, dan juga mungkin perputaran modal atau nah, apa gitu kan, tidak kayak makanan ya, ya kalau gitu ya. Gimana
2: makanya
1: menanggap?
2: Itu tadi saya mengambil dua. Jadi tuh bisa subsidi silang tuh. Saat misalnya craft sedang tidak ada pesanan, dari makanan lah yang jalan terus. Apalagi sekarang jelang lebaran, mantap itu. Tapi pinter-pinternya saya juga bisa mengkombinasikan keduanya. Jadi kalau misalnya mau jelang hari raya, saya bikin sesuatu yang bisa mengkombinasikan dua itu. Jadi ada craftnya, ada makanan keringnya, jadi kayak hampersnya gitu disatukan. Jadi dua-duanya bisa seimbang.
1: Nyambung.
2: Tapi alhamdulillah tuh setelah sekian lama saya geluti, rezekinya mah selalu
1: dua-duanya jalan ya.
2: Jalan. Okay. Kan orang bilang harus fokus, ah kalau bisa dua kenapa satu gitu kan.
1: Tapi pintar nyambunginnya gitu loh, Bu. Dari craft ke makanan ternyata bisa nanti dibikin hampers, terus dari craftnya itu kan bisa bikin apa gitu ya, tempat, wadah, apa gimana gitu kan.
2: Nah, itu dia tantangannya teh kalau di dunia seni itu yang saya bilang tadi, kreativitas tanpa batas memang iya. Kan?
1: Memang tidak boleh berhenti.
2: Gak
1: ya.
2: Boleh berhenti tiap hari itu harus belajar, mengembangkan ide-ide naon deui gitu. Nah, kebetulan kalau saya itu kan apa yang terbersit di kepala saya tuangkan dalam gambar. Meskipun ide-ide saya mungkin mengambil dari Pinterest, tapi tetap gak ada yang sama gitu. Jadi satu
1: dikembangkan kali, lagi.
2: Dikembangkan lagi, gak pernah plek langsung saya rekam gitu, enggak. Itulah, jadi mungkin menunda
1: kan
2: pikun
1: ATM,
2: ya.
1: Bu. Kan ATM ya, amati, ya, betul, terus telusuri ya, nah gitu langsung dikerjakan. AM-nya apa tuh, saya lupa tuh, sistemnya gitu. Baik, tadi berkaitan dengan kenapa belum terjawab nih, kenapa tuh kain percak?
2: Nah, kain percak itu karena satu, jarang orang yang mau melibatkan diri bersulit-sulit atau bermain dengan percak. Karena perca itu kan butuh proses memilah-milah bahan, memadukan warna, memilih bahan yang cocok untuk gambar ini. Ini kira-kira kita pakai bahan apa? Itu butuh kreativitas lebih. Kayaknya jarang ya orang yang mau bergelut dengan perca. Kemudian istimewanya itu kalau dari perca tidak pernah ada yang sama karyanya. Tapi itu tantangan juga loh teh. Kadang-kadang kalau dari pelanggan, dia melihat gambar 5 tahun yang lalu, perca saya dapatkan motifnya seperti itu. Nah, di saat sekarang dia ingin motif yang sama seperti waktu itu, tapi tidak keluar lagi kan. Cepat sekali ya, motif-motif itu berganti itu kan cepat banget gitu.
1: Itu kelebihannya berarti ya?
2: Itu teh berarti kendala.
1: Kendala ya, bukan kelebihan ya.
2: Kalau kelebihan mungkin dari yang tidak pernah sama itu ya, dari modelnya atau karyanya nggak ada yang sama. Nah, kendalanya itu justru. Jadi pengen ibu, saya pengen tapi pengen motifnya itu, warnanya itu. Waduh, gimana ini saya tanya?
1: Sudah nggak ada ya?
2: Sudah nggak ada itu, nggak diproduksi lagi.
1: Itu pada nggak, kalau gitu gimana?
2: Menyikapi yang diakalinya. Jadi gimana kalau misalnya warnanya aja yang saya miripin? Jadi misalnya motifnya nih ada owl, saya misal lihat cari ini nih bukan owl tapi masih sejenis burung-burungan juga atau bunga-bunga dengan warna yang hampir sama. Jadi akalinya itu saya ACC-kan, itu ya proses ACC-nya itu kadang-kadang lama dan nggak langsung di ACC. Aduh, saya nggak suka, aduh ini balik lagi itu lebih cepat bikinnya daripada proses negosiasi.
1: Nah itu karena itu kita sih kan ingin memuaskan juga pembeli ya, konsumen.
2: Iya, itu yang harus dipertahankan ya. Dan mungkin itu juga kenapa masih bisa bertahan sampai sekarang. Mungkin karena kepercayaan mereka juga. Karena pelanggan itu banyak yang sudah lebih dari 5 tahun jadi pelanggan.
1: Sampai sekarang?
2: Iya.
1: Wow.
2: Jadi misalnya nih bulan ini dia momennya apa, saya pengen yang temanya ini untuk dapur saya, untuk ruang tengah saya, seperti itu. Ya alhamdulillah dipercaya, berarti cocok ya, cocok dengan pekerjaan saya. Tapi itu teh, saya sampai sekarang tidak mau besar-besaran dulu, karena kan kita nggak nge-hire pegawai nih. Kita pure masih kecil-kecilan, jadi masih persaudaraan.
1: Kecil-kecilan tapi menghasilkan besar-besaran gitu ya.
2: Amin, pengennya begitu.
1: Benar, tadi juga sempat ngobrol loh pendengar, katanya dikerjakan juga langsung sama Ibu Pungki ya.
2: Iya, betul.
1: Karena tapi dibantu lah.
2: Dibantu sama Mami, hanya duet kita nih, duet setia nih. Kalau anak yang bungsu, karena dia kerjanya tidak satu kota ya, dia di Jakarta, jadi mungkin dia tidak bisa bergabung sama kita. Cuma berdua aja, jadi sambil ngobrol, sambil kita
1: ya asik ya.
2: Iya, Jadi tambah deket lah ya sama masa tuanya. Mami pun mungkin terhibur dengan adanya itu gitu. Ya itu tadi.
1: Ini pekerjaan yang serius tapi bisa dibawa santai ya.
2: Dibawa santai. Okay. Jadi kalau capek berhenti, pindah ke masak.

0: orang tua nih ya.
1: Yeah.
0: Kalau kita ingin berbisnis, lebih baik kita itu katanya harus terjun langsung. Jangan dulu dilepaskan begitu saja.
1: Iya.
0: Bagaimana menanggapi hal itu, gimana menurut Bu Pungki?
1: Betul sekali.
0: Uh-huh.
1: Karena yang saya rasakan sendiri, mm-hmm. memang mm-hmm. sampai saat ini saya tidak bisa melepas. Meskipun kadang-kadang ada yang permintaannya ingin dikerjakan menggunakan bordir mesin.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tetap dari mulai nol sampai desain, sketsa dan sebagainya itu harus saya kerjakan sendiri.
0: Mm-hmm.
1: Dan ke tukang bordirnya itu ya, mudah-mudahan tukang bordirnya tidak komplain. Saya kadang-kadang suka nunggu. Kadang-kadang itu kerapatan benangnya atau apa itu harus kita yang mengatur
0: sesuai dengan keinginan kita.
1: Iya, supaya benar-benar hasilnya tuh puas gitu.
0: Berarti detail ya.
1: Detail, memang okay. Betul-betul harus detail. Mungkin saya termasuk detailer ya, tapi nggak cerewet kok, sumpah.
0: Nggak kalem loh.
1: Okay. Itu memang tidak bisa dilepas, karena lebih enak kalau prosesnya kita terjun. Jadi kita betul-betul pas craft itu jadi betul-betul merasa puas. Jadi paling enggak kan si pelanggan kita juga kalau kita puas ya oke lah, pasti diterima ya. Insya Allah dengan harapan besar seperti itu. Gitu.
0: Tapi ketika kita memang puas, kemudian otomatis si pembeli atau pelanggan itu pasti merasa puas juga ya, biasa gitu kan?
1: Hampir
0: ya?
1: Selalu
0: ya,
1: gitu.
0: Hampir ya, gitu
1: karena
0: kan?
1: Karena misalnya
0: ya?
1: Pelanggan nih pasti dia sudah punya taste yang sama dengan saya, makanya dia kenapa pengen pesen lagi gitu. Jadi selera warnanya, selera apa pekerjaan tangannya gitu pasti sudah teraba sama dia, makanya dia bolak-balik pesen gitu.
0: Jadi sekarang banyak pelanggan tetap ya, tadi juga sampai 5
1: banyak,
0: tahun
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak sekali. Terutama yang saya dapatkan dari bazar.
0: Oke. Okay. Jadi sampai ikut, sekarang juga masih ikut bazar.
1: Masih, meskipun okay. tidak rutin ya, tapi paling tidak dalam 1 tahun itu ada berapa kali ya? Sekitar 4-5 kali lah ya ikut bazar, terutama di Jakarta itu yang peluang untuk mendapatkan pelanggan lebih besar itu biasanya dari Jakarta. Lumayan. Lumayan besar. Animonya mereka. Kalau di Bandung mungkin lebih ke kuliner ya. Jadi craft itu tidak number one. Kalau di Jakarta mungkin wah ini udah barang langka kali di sana.
0: Betul,
1: ya
0: betul.
1: Itulah kenapa hampir selalu produknya habis terjual 75% ya kalau di Jakarta itu. Lumayan, stoknya mesti
0: berarti
1: banyak.
0: Berarti persiapannya lumayan ya kalau untuk ikut
1: betul.
0: Ini. Kita
1: jadi,
0: harus bikin dulu
1: bikin
0: ya stok
1: terus.
0: Dulu.
1: Jadi ada atau tidak adanya pameran, setiap hari saya harus selalu bikin.
0: Oh, tiap hari produksi?
1: Produksi, selalu. Dan saya biasanya langsung tuh di WhatsApp tuh, di story-nya. Kalau misalnya ada barang baru, mereka sudah hafal, pasti langsung rebutan.
0: Oke. Ini ngomong-ngomong barangnya nih, produksi, apa aja yang diproduksi?
1: Ada beberapa ya, mulai itu saya dari bantal sofa dulu, kemudian beranjak ke yang lebih susah.
0: Punten, bantal sofa itu yang lebih ke etnik atau gimana nih? Yang khas daripada Tatia ini?
1: Saya itu lebih suka yang karakternya kartun ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau
0: alasannya.
1: Misalnya, nah biar gampang aja sih gambarnya.
0: Beneran? Atau atau mungkin ada apa namanya cerita gitu untuk
1: enggak
0: lebih
1: sih.
0: Ke sasaran?
1: Lebih kepada proses penyelesaiannya dan kesukaan saya pada gambar tersebut.
0: Oh ya,
1: jadi
0: kan
1: imut
0: suka.
1: Lah lucu okay. Daripada gambar yang serius-serius kayak lukisan Mona Lisa gitu kan susah ya. Kalau saya lebih suka oval, kemudian apalah yang lucu-lucu yang lagi trennya sekarang gitu.
0: Apakah enggak ada faktor karena punya anak kan? Karena kalau gitu makan biasanya karena anak-anak suka.
1: Oh iya.
0: Enggak ya?
1: Wah, anak saya yang laki-laki kan sukanya Spider-Man, rada susah tuh enggak gambarnya itu mah.
0: Berarti enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, latar belakangnya tidak dari sana
1: ya.
0: Karena memang lebih muda.
1: Iya, betul. Saya
0: dan banyak yang suka mungkin ya.
1: Kemudian saya lebih menguasai gambar-gambar semacam itu.
0: Oh,
1: jadi
0: okay.
1: saya pede lah ya. Udah pastilah dijamin ini pasti suka. Gitu karena saya yakin gitu menggambarnya. Tapi kalau yang susah-susah kan saya enggak menguasai juga.
0: Baik.
1: Jadi yang simple tapi tren gitu.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi itu khasnya daripada Tatia itu
1: iya.
0: dari tokoh-tokoh kartun.
1: Betul. Jadi kalau gambar orang pun kayak si jubah merah, tokoh-tokoh cerita gitu.
0: Oke.
1: Okay. Yang mungkin di masa kecil saya ini dulu saya pernah dengar cerita ini. Nah, kan jadi kembali lagi ke masa kecilnya pasti nih anak saya juga kayaknya mau saya perkenalkan dengan itu. Itu.
0: Okay.
1: Biasanya saya berangkat dari cerita-cerita dongeng seperti itu.
0: Baik. Terus untuk menambah lagi referensi ide gimana itu kita harus mengikuti ini dong, mengikuti apa ya? Dong, ya kayak tadi
1: mengikuti tren ya. Mesti rajin mengunjungi bazar. Atau paling tidak kalau nggak sempat pergi kemana-mana, lihat Pinterest.

0: itu sudah cukup karena dari seluruh dunia ada ya di sana. Ini nih kalau di Jepang nih khasnya ini, kalau di Spanyol atau Itali ini gitu. Saya sampai agak
1: sampai lihat referensi juga dari luar juga ya.
0: Iya, karena untuk mengembangkan ide-ide kita juga. Nanti kadang-kadang saya suka gabungkan semuanya gitu. Nah, itu yang kadang-kadang mungkin orang lain malas juga ya untuk memadukan segala macamnya itu karena persiapannya lumayan lama. Karena membuat gambar, membuat sketsa, kemudian menggunting kainnya, kemudian menempelkannya di
1: prosesnya ya.
0: Oh, itu lumayan. Disetrika dulu kan supaya kain-kainnya itu yang beda-beda warna yang kecil-kecil itu disetrika dulu untuk nantinya dibuat sesuai pola seperti itu. Tapi ya makin kesini mungkin karena sudah terbiasa, sudah
1: asik aja
0: puluhan tahun, asik aja loh. Jadi kayaknya kerja kalau pakai rasa cinta, nah pakai hati itu pasti gak ada yang susah ya.
1: Pakai mecin ya.
0: Nah, pakai mecin. Jadi mantap.
1: Biar gurih.
0: Benar-benar.
1: Jadi ikhlas ya. Ikhlas. Kita. Baik, tadi kembali lagi ke hasil produksi. Tadi ada bantal.
0: Bantal sofa.
1: Kemudian
0: cover sofa
1: itu berbagai ini, bantal berbagai ukuran.
0: Kebanyakan yang minta 40x40 dan 70x70.
1: Kalau yang dibawa tadi itu ukuran berapa ya?
0: Nah itu sih tiga,
1: tadi cantik banget loh pendengar.
0: Karena dia bentuknya oval. Jadi karakter oval. Nah,
1: cantik
0: itu
1: banget.
0: Favoritnya banyak. Saya bikin berapa banyak pun kalau di Jakarta itu banyaknya selalu habis.
1: Itu bahannya apa tadi tuh?
0: Saya selalu pakai katun.
1: Katun ya? Ya, tapi lembut.
0: Nyaman. Mau dipeluk juga nyaman. Ya gak gerah
1: loh.
0: Gitu.
1: Lembut ya? Ya. Dalamnya apa itu?
0: Dalamnya itu pakai dakron.
1: Oke. Okay. Ya,
0: empuk kan? Mentul-mentul betul, gitu. Betul, jadi betul. Untuk di mobil ya atau dimana mau tidur gitu bisa.
1: Nyaman ya?
0: Ya.
1: Oke. Okay. Dalam pencarian bahan juga kan itu gak mudah ya, Bu?
0: Iya, iya.
1: Kita harus benar-benar teliti juga ya.
0: Iya.
1: Baik. Tadi ada apa?
0: Bantal sofa, bantal cover sofa, pouch juga. Itu
1: tadi pouchnya juga cantik-cantik.
0: Iya, kan? Jadi supaya gak susah tuh kalau mau cari-cari alat makeup ya. Kan biasanya di tas dimana-dimana ini kan
1: dimasukkan. Bacacang gitu ya. Bahasa Inggris nawa,
0: bacacang,
1: amburadul. Tapi sedikit boleh komentar tentang pouchnya itu ya.
0: Iya.
1: Jadi gini, saya juga salah satu apa ya, kalau pouch itu di tas pasti harus ada.
0: Iya, ya. Wajib ya.
1: Wajib. Karena senang make up juga, gitu kan.
0: Betul, betul.
1: Terus ini apa namanya? Biasanya yang dicari itu ya gitu, yang bahan-bahan lentur,
0: iya,
1: kain ya.
0: Iya. Jadi bisa mengikuti.
1: Betul sekali. Iya, iya. Muatnya juga banyak.
0: Betul.
1: Terus tidak hurin di tas itu kan.
0: Gak menuhin tas.
1: Betul. Jadi kan kalau misalnya itu baru saya temukan dan saya rasakan itu. Kesini-sininya sih, Bu,
0: iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Kalau biasanya yang dari bahan yang apa namanya kulit sintetis,
0: oh,
1: yang gitu.
0: Wih, mahal dong.
1: Enggak sih. Enggak
0: cuman,
1: sih.
0: Oh, berarti ini baru dong.
1: Aduh, iya, asik, makanya asik. Jadi pas begitu, biasa yang gitu ya bahannya. Ternyata kok hurin gitu ya. Maaf, bukan tidak bagus.
0: Karena kaku mungkin.
1: Betul sekali. Oh. Nah, itu yang terus muatnya dikit ya.
0: Iya.
1: Terus pernah mencoba yang bahannya seperti itu tapi beda bahan. Ini ibu yang lebih cucok juga nih yang punya bukung ini. Pas nyoba ternyata memang lebih efektif dalam artian di tas tidak hurin, muat banyak, terus enak bisa, ya enak lah gitu ya.
0: Bisa,
1: di,
0: bisa.
1: Di tas yang ukuran
0: fleksibel
1: apapun yang kita,
0: ya,
1: tuh, tas di bawah ukuran apapun dia bisa masuk.
0: Tidak terlalu besar.
1: Keren
0: dong.
1: Wah, betul.
0: Nah, itu calon pelanggan berikutnya.
1: Calon pelanggan dong. Amin, insyaallah. Nah, lanjut Bu, pouch iya. Itu ya, ya bahan kain.
0: Kemudian ada tisu cover.
1: Oke. Okay.
0: Nah, yang udah ada isinya sih, udah ada tisunya itu nanti Teteh bisa lihat. Nah, tadi itu bisa dibawa kemana-mana juga.
1: Kenapa harus ada isinya?
0: Nah, harus dong. Kalau cuman covernya doang kayaknya kurang nilai plus-plus. Jadi orang kan mau simpel tuh. Kadang-kadang misalnya dia perlu, aduh saya perlu tisu nih, ternyata ada cover, harus dibeli sama covernya.
1: Oke, okay. inovasi. Kreativitas,
0: mampang mempeng.
1: Jadi beli cover tisu sekaligus dengan isinya. Tinggal pakai.
0: Nah,
1: keren
0: dia.
1: Idenya. Kan selama ini kalau beli cover tisu ya udah covernya aja. Tinggal
0: ini
1: beli
0: sudah
1: gitu.
0: Isinya.
1: Terus lanjut.
0: Kemudian ada goodie bag juga. Jadi saya kalau misalnya untuk yang ulang tahun ya atau untuk acara khusus biasanya jauh-jauh hari mereka sudah pesan gitu. Kemudian taplak meja.
1: Punten kalau untuk goodie bag semua ukuran juga ya?
0: Semua ukuran itu.
1: Dan itu kita harus PO dulu atau
0: iya,
1: ready?
0: Biasanya itu paling tidak kalau jumlahnya masih terjangkau di bawah 50 aja itu harus kurang lebih sekitar 2 minggu sebelumnya. Tapi kalau sudah sampai 2000 tuh kayak waktu itu pernah ada yang pesan cover untuk tisu. Nah, itu bisa harus 3 bulan sebelumnya karena butuh waktu ya.
1: Betul, betul. Oke, itu apa namanya? Goodie bag itu harus 2 minggu sebelum.
0: Iya, itu untuk jumlah 30 sampai 50 lah. Oke. Kalau lebih dari itu mungkin harus mundur lagi.
1: Mundur lagi ya. Iya. Oke, berbagai ukuran. Terus berbagai ukuran. Kita bisa itu custom atau bisa gimana?
0: Kalau kemarin tuh biasanya saya contoh-contohnya yang ada di saya apa aja.
1: Oke,
0: berarti tapi tetap tidak lepas dari perca, ada ornamennya yang pakai perca lah.
1: Bahannya, bahan untuk goodie bag-nya?
0: Goodie bag-nya itu biasanya perpaduan kanvas atau belacu dan ini dan katun. Saya pasti harus pakai katun.
1: Berarti harga pun variatif ya?
0: Variatif.
1: Bagaimana tergantung tingkat kesulitan atau ukuran?
0: Tergantung dari bisa dua-duanya tuh.
1: Oh ya.
0: Ukuran dan tingkat kesulitan.
1: Bahaya nih.
0: Jadi asing ideiin.
1: Pak mau beli nih.
0: Iya betul. Jadi tergantung tingkat kesulitan juga, tergantung juga ukuran.
1: Biasanya dari berapa sampai berapa sih?
0: Kalau untuk yang ulang tahun itu ukuran kecil itu biasanya itu sekitar 35-50 lah, enggak jauh dari itu kok.
1: 35.000.
0: Heeh. 35.000 sampai 5 masih terjangkau lah pokoknya.
1: 35 sampai 50 untuk dari kecil sampai ukuran besar ya.
0: Iya, gitu. Itu yang simpel, kalau yang itu mah nantilah itu mah.
1: Itu bisa untuk muat ini enggak? Muat untuk apa namanya? Barang-barang yang berat enggak?
0: Bisa.
1: Oke, kayak beras.
0: Jadi memang gitu. Itu enggak beras.
1: Beras 5 kilo,
0: beras 5 kilo. Beras dipanggul aja, enggak usah pakai tas.
1: Beras 5 kilo gimana? Masuk enggak?
0: Beras 5 kilo kayak keberatan.
1: Keberatan deh ya. Baik, baik.
0: Kalau Indomie, Indomie bisa.
1: Mie instan, mie instan.
0: Oh, iya salah.
1: Enggak apa-apa.
0: Iya betul.
1: Baik. Mie instan bisa muat ya. Oke. Baik enggak? Soalnya kan ini udah mau lebaran kan. Biasanya kan suka ada juga yang bikin hamper untuk bagi-bagi gitu kan. Siapa tahu mungkin ya pendengar lebih detail gitu ya, kan suka ada sembako gitu kan. Kalau untuk beras enggak ya, paling untuk
0: adalah untuk laptop masih bisa.
1: Okay. Masih bisa. Ukuran laptop gitu ya. Okay, nah itu untuk goodie bag. Soalnya biasa kan bagi-bagi loh, Bu ya, kalau mau lebaran.
0: Yang beberapa kali lebaran memang sudah pasti ya. Pernah juga.
1: Soalnya gitu. Lucu loh. Ada jadi apa unik ya?
0: Iya, terus kenang-kenangan ya. Betul. Buat yang dikasihnya juga pasti happy.
1: Tidak
0: ya.
1: Hanya bisa digunakan untuk hari itu juga, itu aja, tapi bisa digunakan juga untuk kita apa?
0: Berulang. Gitu.
1: Berulang,
0: ya.
1: Betul sekali. Lanjut, Bu.
0: Terus ada juga taplak meja, kemudian cover gal, ada apron juga, celemek itu. Kemudian ada juga lukisan dinding yang saya buat dari perca juga, tapi tidak terlalu besar. Jadi gambar-gambarnya itu tadi masih tema gambar-gambar kartun ya. Apa sunbonnet juga seperti itu. Gitu.
1: Wah, keren. Ini banyak banyak banget yang diproduksi.
0: Banyak.
1: Tapi selama ini yang dicari itu apa nih, produksi apa nih?
0: Kebanyakan yang banyak dipesan itu untuk gift nikah itu kebanyakan yang itu tadi, yang tissue cover. Itu jadi favorit utama. Kemudian kotak apa yang kotak bentuknya itu yang pakai dus dalamnya, yang untuk tissue 180 play itu. Nah itu juga sama. Dan goodie bag itu yang jadi favorit kalau untuk gift selama ini.
1: Keren. Baik, Bu Pungki, kita lanjutkan kembali obrolannya karena masih banyak yang mau ditanyain juga ini. Tapi kita jelang dulu ya, jelang satu lagu dulu ya.
0: Iya.
1: Oke.

dan berkah bersama RRI Bandung. Puasa adalah perisai. Jadi ketika salah satu dari kalian sedang berpuasa, ia tidak boleh memanjakan mulutnya dengan perkataan kasar atau meninggikan suaranya ketika marah. Jika seseorang menghinanya, biarkan dia ber-

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Baik, kalau mendanggu 41 menit lepas dari pukul 11, masih ada beberapa kesempatan waktu untuk kita masih berbincang dengan ibu yang cantik satu ini. Oke, baik Bu Pungki, kita lanjutkan kembali ya.
1: Iya.
0: Ini ada satu pertanyaan kembali nih, apa nih filosofi utama yang ibu pegang ya dalam berkarya dan menciptakan produk-produk art craft ini?
1: Iya, kalau untuk Tati Art Craft, sejak dulu saya sudah berusaha ingin selalu menjaga kepuasan pelanggan.
0: Oh, yes.
1: Karena itu adalah nomor satu supaya mereka balik lagi. Dengan apa? Dengan selalu memilih bahan-bahan yang premium. Ya, mengerjakan dengan hati itu paling penting. Jadi gak usah mengenal moodku lagi jelek, moodku lagi bagus deh, pokoknya hajar terus, harus bagus terus moodnya. Itu tadi.
0: Tapi memang moodnya harus terus betul-betul dijaga ya?
1: Harus betul dijaga.
0: Karena
1: sih,
0: ini kaitannya dengan seni ya.
1: Iya, tapi kadang-kadang saya karena memang betul-betul mencintai bidang saya ini, sampai kayaknya gak ada tuh namanya mood jelek karena happy terus.
0: Iya, iya betul.
1: Iya betul. Jadi betul loh Teh, kalau kita bilang bahwa bekerja sesuai dengan hobi, itu pasti kita mengerjakannya itu seperti tidak bekerja. Karena apa? Karena happy terus kan mengerjakannya kan.
0: Harus bisa mengolah emosi juga berarti ya.
1: Betul.
0: Ya bukan
1: melatih
0: tidak.
1: Kesabaran. Nah, itu dia. Asal jangan celana kejahit kayak waktu itu.
0: Betul, karena memang ini perlu kehati-hatian ya.
1: Betul.
0: Kalau kita misalnya dengan perasaan yang apa ya,
1: kesel gitu ya.
0: Itu pasti hasilnya juga gak akan
1: kurang bagus, biasanya sih begitu. Tapi mungkin karena makin lambat laun ini sudah terlatih. Pokoknya kalau kita lagi capek, berhenti dulu. Misalnya saya lagi capek jahit, saya kemasak tadi, kebuat kue. Kalau misalnya
0: sekarang memang produksi kue juga ya.
1: Masih produksi kue juga. Ya alhamdulillah jalan dua-duanya. Jadi pokoknya kalau capek atau saya bisa atur waktu dalam satu minggu, saya mengerjakan craft di hari apa saja. Kemudian saya fokus ke pesanan untuk kue kering itu. Kebetulan kalau kue keringnya namanya Tia Snack.
0: Oke. Ya, masih ada Tia.
1: Tianya itu ya, the only one girl gitu kan. Jadi saya selalu ambil nama anak yang perempuan aja deh, karena dia juga sama hobinya masak dan makan juga.
0: Alasannya itu ya.
1: Itu dia, dia suka. Dia begitu mensupport apa yang saya geluti gitu.
0: Masya Ibu, pokoknya, karena perempuan satu-satunya ya.
1: Itu dia. Kalau laki kan memang mensupport juga tapi tidak seperti anak perempuan karena satu hobi ya. Pokoknya aku pengen Bu, Ibu sampai tua jangan berhenti ya. Pasti dia pesannya gitu. Makanya saya ingat terus itu sampai sekarang.
0: Ini salah satu apa ya untuk memotivasi juga nih untuk pendengar nih Bu Pungki. Kalau kan ada juga ya yang apa namanya, kita udah mempunyai apa ya, sesuatu gitu ya, mempunyai kemampuan.
1: Iya.
0: Tapi kadang setelah menikah atau punya anak, kadang itu terhenti.
1: Iya.
0: Nah kalau Ibu Pungki sendiri kan gak begitu.
1: Iya.
0: Ya gak
1: iya,
0: sih?
1: Iya, betul.
0: Nah
1: betul.
0: Itu gimana tuh, untuk kita tetap konsisten gitu, agar bisa terus gitu kayak Ibu Pungki itu ya.
1: Iya.
0: Sehingga kan itu bukan hal yang apa ya, itu sangat begitu apa ya, timbal baliknya luar biasa.
1: Iya.
0: Dan kita penghasilannya kan
1: betul,
0: lumayan ya.
1: Lumayan itu. Asap ini apa,
0: dapur
1: terus. Bisa membantu suami
0: betul.
1: Lah ya, meringankan pendapatan suami.
0: Nah, itu gimana? Mungkin bisa disampaikan nih, Bu Pungki.
1: Karena kebetulan saya selalu meyakini dari dulu bahwa sesuatu yang dicintai dan konsisten dilakukan, pasti suatu saat itu akan sangat-sangat menguntungkan bagi kita. Jadi harus konsisten. Kalau misalnya kita suka ini, kerjakan terus itu. Dan suatu saat pasti akan booming. Saya yakin itu. Jadi meskipun dulu saya punya bayi kembar, tetap kalau bayi saya lagi tidur nih, ya gak lagi kerja di kantor nih, saya selalu membuat misalnya pakaian dalamnya bersulam. Baju-bajunya ada hiasan bersulam. Itu pasti.
0: Wow, itu
1: jadi,
0: sih wow.
1: Jadi untuk refreshing juga. Tapi kok bikin cantik gitu. Jadi baju-bajunya pasti gak ada yang lepas dari sulam tangan atau apapun lah itu, yang berbau seni ya, yang berbau art. Gak pernah lepas, sebetulnya dipikir-pikir gak pernah lepas ya dari itu. Karena kalau misalnya kita melihat sesuatu yang lucu, bayinya lucu, kemudian ornamen di bajunya juga lucu, kayaknya
0: itu
1: tambah
0: ibu
1: semangat.
0: Itu kerjakan ya ke anak-anak ibu.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul
0: ibu, ya.
1: Dari mulai apa sih, dulu tuh zaman popok kan, belum pampers-pampersan.
0: Betul.
1: Itu juga dibikin lucu juga.
0: Oh ya ampun.
1: Itu

opat. Green Canyon anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ngingetan ayana Green Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu ka nu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngaguridag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Komdangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih menemani kami di program 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Pada siang hari ini, edisi hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 Komdangu, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di perempat pagi, rekan Nia Iswara menemani Anda. Komdangu masih dengan lantunan lagu-lagu Sunda, pop Sunda pada hiangan dalam acara Balaki Cerakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasih. Inggit Garnasih adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciateul nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasih, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: gue mentok.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
2: Pak, saya izin bertanya, Pak.
1: Boleh, silakan Uli, gimana?
2: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
2: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
1: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum dangu. Ya, dinten minggon ianya hari terakhir menikmati long weekend, libur dari tanggal 1 kemarin ya. Sinta menemani kembali kaum dangu bersama Teh Ano.
2: Haturan wilujeng siang Teh Sinta nuhun tos nyerengan.
1: Dina. Iya.
2: Padahal Nusanes mah libur.
1: Mohon.
2: Yang lain libur tapi kita alhamdulillah ya. selalu setia menemani Stima Anda.
1: Kaum dangu, iya.
2: Ada info apa nih Teh Sinta untuk hari ini?
1: Teh Ano, kita dari kemarin melihat kereta api yang di Indonesia sepertinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Kemarin kejadian yang di Bekasi kan ya, yang
2: banyak korban ya Teh Sinta.
1: Iya, betul, dan yang jadi korbannya itu adalah kebanyakan para ibu-ibu atau para perempuan karena yang tertabraknya itu adalah kereta di gerbong perempuan. Gitu. Nah, kemarin ini ada lagi kejadian Teh di Baros.
2: Atau utama di Bandung
1: ya. Di Bandung.
2: Kumaha teh cerita info nak?
1: Ya, jadi informasinya kereta ini nabrak seorang pria gitu. Kayaknya ngeliwat merenya.
2: Kan biasanya kalau ada ini ada lintasan kereta api sok aya palang pintu nanya Teh
1: Sinta.
2: Apakah itu enggak ada petugasnya atau palang pintunya rusak ataukah ngalaweng kumaha?
1: Iya, nerobos sih jiga nanya gitu. Karena memang kondisinya si pria ini ada di dalam mobil dan mobilnya juga ikut terlempar gitu Teh. Yang pada akhirnya si pria ini meninggal dunia. Dan saat ini masih dalam penyelidikan oleh kepolisian.
2: Apa yang jadi latar belakangnya?
1: Iya, betul.
2: Apa,
1: iya.
2: Ya? Gitu. Apapun ya mungkin nanti kalau misalnya pihak kepolisian mendapatkan hasil dari penyelidikannya ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Harus
1: betul.
2: Lebih berhati-hati. Terus kan sok aya mitos gini yang Teh Sinta, orang tuh cina sok aya juri kereta api. Ah, sana juri ta kereta api.
1: Juri naon eta teh anu tiasa ngadangu jeung teu tiasa ninggali eta nya.
2: Nu puguh mah urang kedah salawasna eling, konsentrasi ulah malaweun.
1: Tah eta. Terus lamun
2: misalkan ayo nyalakeun juri teh karunya.
1: Iya, cek jurik teh cenah naha abdi-abdi nu disalahkeun gitu.
2: Ya, pendengar, kita jadi pelajaran aja untuk kita
1: betul.
2: Semua, apalagi yang berkendaraan ataupun yang lewat biasa, misalnya kita harus hati-hati.
1: Iya, patuhi peraturannya karena disiplin itu adalah kunci kalau keselamatan.
2: Betul sekali ya.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kaum Dangu masih dari Jalan Diponegoro yang saat ini sudah turun hujan. Padahal tadi teh masih panasnya tehnya.
2: Nah, tak ayo nama gitu. Jadi upami gaduh popoyan. Ulah kajong jona.
1: Nah, eta kudu sering-sering ditinggali awan teh langit teh. Tiba-tiba hujan gitu. Nah, kalau hujan gini teh suka abis dari panas-panasan terus langsung kehujanan teh sok rada kumaha gitu ya ke badan teh.
2: Enggak enak.
1: Enggak enak. Ini juga ada informasi teh dari Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang katanya kembali mengingatkan kewaspadaan terhadap bahaya penyakit campak.
2: Kalau campak mungkin harus diantisipasi sedini mungkin teh Sinta.
1: Iya betul, karena ini menurut informasi sampai pertengahan April kemarin ini tercatat ada 237 kasus suspek dengan 28 kasus terkonfirmasi positif berdasarkan hasil pengecekan dari laboratorium.
2: Kalau campak itu gimana sih, seperti apa gitu?
1: Nah, campak itu kan virus ya teh ya, virus yang infeksi menular yang disebabkan dari virus measles atau morbillivirus gitu. Jadi campak itu biasanya tuh disebabkannya tuh dari tular menular gitu teh, gitu. Terus biasanya awalnya tuh ciri-cirinya tuh demam tinggi, terus batuk, pilek, mata merah, lemes. Terus beberapa hari kemudian tuh ada muncul ruam merah gitu di wajah, terus nyebar ke

0: seluruh tubuh.
1: Ini biasanya di kalangan dewasa atau anak kecil teh Cinta?
0: Ini kebanyakan anak kecil, tapi tidak menutup kemungkinan juga ke dewasa kalau misalkan dianya belum vaksin.
1: Oke, okay, dan daya tahan tubuhnya jelek.
0: Jelek, betul.
1: Turun bisa aja.
0: Iya. Iya, dan salah satu pencegahnya itu dengan vaksin. Okay. Vaksin campak gitu.
1: Ini mengingatkan juga untuk kita semua yang punya anak kecil balita,
0: iya, betul.
1: Coba cek kembali vaksinnya sudah lengkap atau belum.
0: Nah, itu betul. Karena salah satu cara pencegahan kita sih yang bisa dicegah sejak dini itu salah satunya dengan cara vaksin gitu. Terus kalau misalkan udah ada anak udah terpapar atau misalkan lagi sakit, di bumi heula weh tong maksakeun lah ka mana-mana.
1: Jadi takutnya nyebar ke orang
0: lain itu, ya. Karena pilihannya dua. Kalau misalkan kita tidak tertular, ya kita menularkan kepada orang lain.
1: Aduh, serba salah.
0: Iya.
1: Sisa rehatnya.
0: Amin. Nah.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi musim hujan yang lebih panjang, disertai cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk kesiagaan menghadapi potensi bencana seperti banjir, longsor, dan angin kencang, pemerintah daerah bersama BPBD telah menetapkan beberapa posko tanggap bencana strategis untuk mempercepat respon darurat. Posko tanggap bencana tersebut mencakup titik kumpul evakuasi, pusat koordinasi dan distribusi bantuan, serta tempat pengungsian sementara dengan fasilitas umum seperti makanan dan layanan kesehatan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada, mengikuti informasi dari BMKG, dan mengenali lokasi posko tanggap bencana di sekitar tempat tinggal masing-masing.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Ya, kaum dangu ternyata di bulan Mei ini banyak juga ya tanggal merahnya gitu. Terus banyak juga long weekend-nya.
2: Iya, berbahagialah bagi Anda yang mendapatkan tanggal merah.
1: Iya.
2: Tapi kalau Teh Ano, Teh Sinta, kok kalendernya di rumah
1: semua.
2: Biru semua dan hitam. Gak tahu
1: itu
2: kayaknya semua. Kurang tinta merahnya.
1: Iya, iya. Tapi Teh, kalau misalkan kebanyakan tanggal merah juga asal balaringungnya.
2: Kenapa tuh?
1: Bingung. Karena kalau misalkan kita wisata terus, bikin kantong kering gak sih?
2: Ya udah deh, berwisatanya yang nggak usah ngeluarin uang deh.
1: Iya, kita berkegiatan di rumah yang tidak yang irit-irit aja
2: tapi
1: gitu.
2: Tapi bisa bermanfaat ya.
1: Nah itu salah satunya dengan cara menanam tanaman sayur di rumah.
2: Ah, ada gitu. Teh Sinta kumaha tuh, teu aya lahana anak oge, bade di mana melakna.
1: Nah, kitunya. Nah, ayeuna mah kaum dangu, lamun hoyong papelakan teh tiasa dina pot.
2: Dina pot?
1: Nganggo polybag gitu kan. Gitu. Kan aralit ya tamanya tehnya.
2: Iya, iya, iya.
1: Tiasa disimpen di balkon gitu.
2: Oke. Okay. Terus ayeuna mah ada teknik khusus teh giningannya. Anu, naon nganggo cai.
1: Hidroponik.
2: Gitu. Tuh misalnya teh teu aya taneuh, tandusna di abdi mah.
1: Oh nya.
2: Ieu henteu subur taneuhna. Ah, ngo cai weh.
1: Iya, gitu. Tapi eta teh lamun telepat mah aya cara-carana gitu
2: teu tiasa. Iya, atuh urang teh kada sagala rupi kieu kada sareng elmuna.
1: Iya.
2: Upami teh terang taroskeun ka Simbah Google.
1: Nah, eta. Tapi ieu mah urang nu gampil-gampil weh nya.
2: Gaduh cara teh Teh Sinta kumaha.
1: Nah, jadi cenah mah anu tiasa di tanam tanaman sayur nu tiasa ditanam di rumah tuh banyak
2: di antawisna
1: aya kangkung, bayam, sawi, selada, cabe, tomat, daun bawang. Anu sering ninggalan nu aya di bumi-bumi mah cabe, tomat, kanya, daun bawang. Nah, gitu.
2: Iya, iya,
1: iya. Terus nu nanam nu oge mudah teh. Jadi tinggal si pot atau polybag eta di sian taneuh, terus pupuk kompos, sekam bakar, terus di kasih lubang untuk saluran airnya gitu. Terus dimasukin tuh benih atau bibit sayurannya. Terus disiram sampai lembab aja. Tong nepikeun kangun jumlang cayina.
2: Nah, kadang urang tuh teu pede, cenah macan baseuh mun hayang buruk atuh.
1: Nyata eta mun misalkan ngejumlang teuing buruk. Gitu terus disimpen tanamanna di balkon atau di jendela anu kena sinar matahari.
2: Tapi secara langsung atau tidak langsung mataharinya?
1: Secara langsung bisa karena butuh cahaya matahari sekitar 4-6 jam.
2: Atau tapi misalnya teh dinu panas upami nuju nyase nya kalebetkeun
1: gitu. Anu pasti mah tong kahujanan teh.
2: Buruk teh atuh.
1: Iya, ke buruk karena ngucumplang cahayana gitu.
2: Iya. Nah, mungkin itu bisa jadi satu alternatif ya. Kalau misalnya Anda kita lagi naon? Gabut cik anak muda mahnya. Ya udah we urang melak eta we nya melak sayur.
1: Iya.
2: Arek masak tinggal
1: petik.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Sebagian besar bencana banjir yang terjadi di Indonesia merupakan akibat kelalaian dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan baik dan benar. Fenomena banjir yang terjadi di Indonesia selalu berkorelasi dengan praktek penggundulan hutan dan rusaknya kawasan resapan air di daerah hulu. Selain itu, dengan semakin menipisnya daerah resapan air, bukan hanya dapat menimbulkan banjir, namun juga menimbulkan kekeringan akibat berkurangnya cadangan air tanah yang amat dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan ekologi dan ekosistem, tidak hanya manusia. Alih fungsi lahan di daerah hulu dari kawasan pertanian dan budidaya menjadi kawasan permukiman dan kawasan terbangun juga mengakibatkan aliran permukaan yang lebih besar ketika hujan turun. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya memelihara saluran sungai dan drainase dari pendangkalan atau penyempitan yang terjadi akibat penumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Tidak hanya bencana banjir dan kekeringan, ancaman terhadap keselamatan manusia akibat degradasi kualitas air ini akibat tercemarnya sumber-sumber air karena pengelolaan lingkungan yang buruk.

0: opat.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Ya kaum dangu, tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan majalah udara berjudul Keunikan Kampung Adat di Tatar Sunda. Nah, Kampung Adat Manawa yang berada di Guar, stay tune di AM 540 MHz Pro 4 Suara Budaya, Bandung.

Setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Begitu pula Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat memiliki beragam kesenian dan kebudayaan yang cukup banyak. Di tengah pesatnya arus modernisasi dan pembangunan gedung pencakar langit, ternyata masih ada orang-orang yang hidup dengan mempertahankan budaya leluhur mereka. Karena keunikan cara hidupnya, tempat tinggal mereka menjadi destinasi wisata kampung adat. Apabila Anda merasa bosan mengisi waktu akhir pekan dengan sekedar berjalan-jalan di mall atau nongkrong di kafe, Anda bisa mencoba pengalaman baru dengan berkunjung ke sejumlah desa adat di Jawa Barat. Tidak hanya untuk wisata, mengunjungi tempat-tempat ini juga merupakan sarana pembelajaran untuk dapat memahami kehidupan masyarakat Jawa Barat dengan lebih luas. Nilai-nilai keluhuran adat yang masih dipegang oleh setiap warganya menjadi daya tarik tersendiri sekaligus merupakan sesuatu yang harus dihormati. Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda. Sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.

0: merupakan salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Tepatnya ada di wilayah Desa Niglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan Kota Garut dengan Kota Tasikmalaya. Kampung Naga dihuni oleh masyarakat Sunda yang masih sangat kuat dalam memegang adat istiadat serta tradisi nenek moyang. Masyarakat di sana menolak intervensi dari pihak luar, terutama jika hal itu mencampuri dan merusak kelestarian kampung. Berkunjung ke Kampung Naga membuat pengunjung dapat melihat kehidupan serba tradisional, serta belajar memahami tentang kehidupan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Rumah warga Kampung Naga pun masuk dalam objek wisata yang wajib dilihat. Bentuk rumah di Kampung Naga harus panggung dan bahan rumah dari bambu dan kayu. Atap rumah harus dari daun nipah, ijuk atau alang-alang, sedangkan lantai rumah harus terbuat dari bambu atau papan kayu. Rumah harus menghadap ke utara atau ke sebelah selatan dengan memanjang ke arah barat timur. Ada beberapa pantrangan yang terdapat di Kampung Naga, seperti yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat di Kampung Naga.
1: Masalah hukum di sini tidak banyak aturan ya, hanya satu pamali gitu ya Bu ya. Dan untuk hukum di sini yang pertama ini ikut ke hukum adat. Jadi kalau ada yang melanggar itu kan ada punduh. Tadi kan punduh ngurus laku meres gawe. Jadi punduh yang bisa menyelesaikan. Dan seumpamanya ada yang melanggar yang tidak bisa ditolerir gitu ya Bu. Itu bisa diusir dari sini gitu. Karena ada falsafahnya. Ya, daging kasasabahan royung kerit pisin bisi nyeri itu Bandung parakan muncang seda satapa bae tunggal sepuputu eta dasar hukumnya kalau di adat.
0: Ada yang unik mengenai sejarah kampung ini. Warga Kampung Naga menyebut sejarahnya dengan istilah parem obor, artinya kurang lebih matinya penerangan. Jadi, warga pun tidak tahu asal-usul kampungnya, ini karena arsip yang berisi sejarah kampung mereka terbakar saat momen pembakaran Kampung Naga oleh organisasi DITII Karto Suwiryo. Rumah di sini berjumlah 112, tetapi hanya dihuni oleh 109 kepala keluarga. Tiga bangunan lainnya digunakan sebagai masjid, ruang serbaguna, dan lumbung padi. Rumah-rumah di sini seragam, terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar tidur, satu dapur, dan satu toilet yang berada di luar rumah. Keunikan lainnya adalah rumah di sini tidak dikunci pada malam hari. Mereka yakin tidak ada pencuri karena semua penduduk Kampung Naga memegang teguh nilai luhur adat istiadat Sunda.

0: adat dan kebiasaan masyarakat. Terletak di Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut. Kampung Dukuh berjarak 108 km dari pusat kota Garut. Kampung adat ini berada di antara tiga gunung, yaitu Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Syekh Abdul Jalil adalah tokoh yang mendirikan Kampung Adat Dukuh. Hal itu membuat Kampung Dukuh sangat kental dengan budaya yang religius. Masyarakat Kampung Dukuh memiliki pandangan hidup yang berlandaskan pada Sufisme Mazhab Imam Syafi'i. Landasan budaya tersebut mempengaruhi bentuk fisik desa serta adat istiadat mereka. Masyarakat Kampung Dukuh melarang pengguna semua alat elektronik. Ini selaras dengan kepercayaan jika semua itu hanya akan mendatangkan kemudaratan. Mereka memakai alat makan yang terbuat dari pepohonan seperti bambu, batok kelapa, dan kayu lainnya. Masyarakat percaya jika material tersebut lebih memberikan manfaat ekonomis dan kesehatan karena tidak mudah berkarat ataupun hancur. Kesan tradisional masih sangat terasa ketika memasuki kampung adat ini. Rumah-rumah yang berdiri di Kampung Dukuh masih terbuat dari kayu dengan atap yang terbuat dari serabut alang-alang dan ijuk. Hal ini selaras dengan larangan penggunaan kaca, tembok, dan genteng untuk pembuatan rumah. Alasan pelarangan tersebut adalah kepercayaan yang menjelaskan jika segala hal berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Selain rumah-rumah warga, terdapat satu balai desa untuk pertemuan warga. Di Kampung Dukuh juga terdapat satu rumah yang dikhususkan untuk pendatang yang ingin menyepi sambil menjalani ritual di dalam rumah. Selain itu, juga terdapat sebuah madrasah untuk anak-anak sekolah dan sebuah musola untuk beribadah. Ada sebuah tempat yang masyarakat adat Dukuh anggap sakral, yaitu Makam Syekh Abdul Jalil, leluhur kampung. Area makam ini bisa dikunjungi oleh pendatang dengan mendaki Gunung Dukuh. Makam Syekh Abdul Jalil berada tepat di dalam hutan gunung tersebut. Makam ini ramai dikunjungi peziarah dari berbagai daerah di Indonesia setiap hari Sabtu. Sebelum menuju makam, para peziarah diwajibkan untuk mandi dan berwudu di sebuah jamban yang sudah disediakan warga. Ada beberapa aturan yang unik bagi peziarah ke makam ini, sebagaimana disampaikan oleh sesepuh Kampung Dukuh.
1: Aturan menjaga nilai sakral dan tradisi Jaro sampai sekarang dijaga, dihormati, dan ditaati sebagai aturan keramat warisan nenek moyang. Jaro dilaksanakan bukan hanya untuk berziarah sebagaimana biasanya orang berziarah, tetapi juga ada tahapan-tahapan yang langsung dipimpin oleh kuncen. Atau jika kuncen berhalangan, diwakili oleh wakil kuncen yang disebut lawang ke-1 atau lawang ke-2. Terkait dengan Jaro juga ada syarat dan aturan yang harus dilaksanakan, antara lain harus dalam keadaan suci ya. Jadi mandi biasanya pagi-pagi di setelah salat subuh, kemudian sholat isyrok atau sholat duha, kemudian menjelang pelaksanaan ziarah ambil wudhu. Bagian laki-laki dan perempuan secara teritorial berbeda, pintu masuknya berbeda. Larangan yang lain bagi peziarah perempuan yang sedang dalam menstruasi tidak boleh mengikuti ziarah, jadi harus dalam keadaan suci. Nah, kain yang dipergunakan harus polos, tidak memakai dalaman begitu. Kemudian selanjutnya larangan juga bagi orang yang sedang bertunangan, yang sedang berpacaran, tidak bisa masuk mengikuti jaroh, dilarang menggunakan perhiasan. Kemudian ada yang substansi lagi bahwa untuk yang non-muslim, maaf, bagi yang pegawai negeri, itu memang tidak bisa melaksanakan ziarah. Apa yang siapa yang dikunjungi di makam keramat itu? Jadi ada beberapa terap, dapat undakan. Di terap pertama itu adalah eyang-eyang yang mendirikan kampung, dari mulai eyang Sumakerti, yang Pedem Kubada, kemudian ada kuburan-kuburan kuncen dari mulai kuncen pertama sampai kuncen ke-15, kemudian selanjutnya ada juga kuburan para habaib. Karena di kampung adat Duku juga ada Habib.

0: Kampung Pulo merupakan suatu perkampungan yang terdapat di dalam pulau di tengah kawasan Situ Cangkuang. Kampung Pulo ini sendiri terletak di Desa Cangkuang, Kampung Cijakar, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Menurut cerita rakyat, masyarakat Kampung Pulo dulunya beragama Hindu. Lalu Mbah Dalem Muhammad singgah di daerah ini karena ia terpaksa mundur karena mengalami kekalahan pada penyerangan terhadap Belanda. Karena kekalahan ini, Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau kembali ke Mataram karena malu dan takut pada Sultan Agung. Beliau mulai menyebarkan agama Islam pada masyarakat Kampung Pulo. Mbah Dalem Arif Muhammad beserta kawan-kawannya menetap di daerah Cangkuang, yaitu Kampung Pulo, sampai beliau wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo. Beliau meninggalkan 6 orang anak wanita dan 1 orang pria. Oleh karena itu, di Kampung Pulo terdapat 6 buah rumah adat yang berjejer saling berhadapan. Masing-masing 3 buah rumah di kiri dan di kanan, ditambah dengan sebuah masjid. Jumlah dari rumah tersebut tidak boleh ditambah atau dikurangi, serta yang berdiam di rumah tersebut tidak boleh lebih dari 6 kepala keluarga. Jika seorang anak sudah dewasa, kemudian menikah, maka paling lambat 2 minggu setelah itu harus meninggalkan rumah dan harus keluar dari lingkungan ke-6 rumah tersebut. Walaupun 100% masyarakat Kampung Pulo beragama Islam, tetapi mereka juga tetap melaksanakan sebagian upacara ritual Hindu. Dalam adat istiadat Kampung Pulo, terdapat beberapa ketentuan yang masih berlaku hingga sekarang, yaitu dalam berziarah ke makam-makam harus mematuhi beberapa syarat, yaitu berupa bara api, kemenyan, minyak wangi, bunga-bungaan, dan serutu. Hal ini dipercaya untuk mendekatkan diri kepada roh-roh para leluhur. Ada hal unik lainnya, yaitu dilarang berziarah pada hari Rabu. Bahkan, dulu penduduk sekitar tidak diperkenankan bekerja berat, begitu pula Mbah Dalem Arif Muhammad tidak mau menerima tamu karena hari tersebut digunakan untuk mengajarkan agama. Karena menurut kepercayaan, bila masyarakat melanggarnya, maka timbul malapetaka bagi masyarakat tersebut. Masih ada pantrangan lain yang ada di Kampung Pulo ini, seperti disampaikan oleh Pak Tatang Sonjaya sebagai sesepuh Kampung Pulo.
1: Abad 17. Rami Candi ayana di wilayah Kampung Adat Pulo itu ayana di abad ke-8 katanya. Nanti di Payunan Candi. Dan ayana neraskan perjuangan di Garut, nyata tokoh-tokoh Garut, penyebuka Islam Garut. Asal berat tokoh di Garut. Kehiji anu namanya Eyang Wijayakusuma, ya, Bimbangan. Kedua Eyang Wali Japar Sidik, daerah Sibiuk, Gunung Haruman. Katilu, Eyang Goong yang bernama Eyang Hasan Arif, Simareme, Garut, oge. Kaopat, nyata Eyang Arif Muhammad Cangkuang. Kelima, anu jenengan Eyang Wangsa Muhammad, terusnya Eyang Pangaran Papak, Cinunuk, Garut. Kegenap, nyata Eyang Pasir Caladi, Garut. Ketujuh, Sunan Rohmat, Kedung Susi, Garut. Itu pembuka Islam Garut. Dari abad 15 sampai ke 17 dan 18 yang ada di wilayah Garut. Karena di Kampung Adat Pulo, jadi amis ada sejarah. Jadi sejarah awal, mulai di Kampung Pulo, dulu ke Kampung Kermes, sana Kampung Pulonya. Wilayah Kertarahayu. Kertarahayu pembuka Islam, bukannya Sunan Madalem Arif Muhammad Pesantren Alit, lu sebatnya Kertarahayu. Jalminat seer, nyata seer, mung 41 jalmi anu belajar ajaran agama Islam, mungkin dilebatnya banyak kena Hindu, nyata ayah sejarah Hindu. Dari dinya, anu 41 tadi, antara wilayah Kampung Kertarahayu, nyata Kampung Adat Pulo, berpisah antara wilayah pajajaran sarang Kertarahayu. Dia batasnya cuma Kudano, Situ Cangkuang sebatanya. Nah, batas antara daratan situ sarang daratan wilayah pajajaran. Namun di wilayah Kertarahayu tayu lindungan kerajaan pajajaran oge dan lebatna pemuka Islam sejarah anu aya di Kampung Adat Pulo. Dugi ganjeuna ngandung keturunan-keturunan anu ti kanjeng Sunan Madalem Arif Muhammad tadi gaduh putra teh 7 genep istri hiji pamegat. Antara sebatna komplek rumah adat Kampung Pulo. Dugi ayeuna jadi dinya maragi di perbatasan antara kampung adat di batas antara penduduk oge nya dina ieuna keluarga di kampung pulo genep kepala keluarga nya janten keluar guru putra terus nikah jadah keluar heula kumargi dilebet aya kana sepuhna mami sepuhna eta salah hiji ngantunkeun ibuna atuh Ramana lah ke putra anu nikah tadi kedah lebet ka kampung adat pulo janten ngagentos kepala keluarga nu enggal nya kitu janten aya nu enggal keluarga ada anu eta mah nanti pun ibuna aya kene tapi Rama anu aya ngiring ka putra anu dilebet tetapi putra anu di luar kena gitu janten anu gaduh hak mah anu enggal kena ya tadi komplek rumah adat kampung pulo itu awal-awal sejarah riwayat anu aya di wilayah Kertarahayu
2: aya pantrangan-pantrangan itu Bapak
1: pantrangan anu minten anu kahiji pantrang kampung adat pulo tekinging jarah ka makam para ulia anu aya makamna di wilayah kampung adat pulo dina Salasa sonten dika enyingna dinten Rebo sonten itu larangan. Anu kadua, sabumi tekenging aya dua kepala keluarga nya. Anu katilu meureun tekenging di kampung adat pulo teh nyimpan peliharaan kaki empat nu ageung nya, di domba sapi eta teh tiasa nyimpan di kampung pulo. Anu kaopatna di kampung adat pulo tekenging sabumi anu tadi sebatna tapi ngadamel bumi anu bentuknya jure
2: nya. Nang jure teh.
1: Jure teh sebut aya contohna bumi nu paling itu.
2: Oh.
1: Ya. Dan bumi jolopong. Darinya larangan anu masih dijaga orang adat kampung pulo. Nah gitu. Masih kena di perhatikeun ku penduduk adat.
2: Oh, tapi upami aya pengunjung anu hoyong amengan, hoyong tereng tiasa teh sawieu.
1: Ari ameng mah kaya larangan, cuman anu larangan cuman jarah dina Salasa malam Rebo. Teu tiasa dianggap jarah. Kumari ka pungkur nuju jumenengna Kanjeng Sunan Arif Muhammad kampung adat pulo dina Salasa malam Rebo dianggap kempel sama tokoh-tokoh pemimpat Islam dicanangkan dina Salasa malam Rebo. Janten dina kegiatan garupi ka pungkur di kantin heula. Jadi dicanangkan dina ajaran-ajaran itu dina jadi kaya. Maksudnya masih dihormati.

Rumah pun selamanya harus memanjang. Tidak boleh memukul goong besar, khusus di kampung pulo, tidak boleh memelihara ternak besar berkaki empat seperti kambing, kerbau, sapi, dan lain-lain. Setiap tanggal 14 bulan Maulud, mereka melaksanakan upacara adat memandikan benda-benda pusaka seperti keris, batu aji, peluru dari batu yang dianggap bermakna dan mendapat berkah. Yang berhak menguasai rumah-rumah adat adalah wanita dan diwariskan pula kepada anak perempuannya. Sedangkan bagi anak laki-laki yang sudah menikah,

0: melalui pemberdayaan perempuan itu adalah proses peningkatan kapasitas, akses, dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik.
1: Betul.
0: Untuk mencapai kesetaraan gender. Itu maksud. Jadi memang program strategis pemberdayaan perempuan khususnya di Kota Bandung, di antaranya yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi perempuan. Nah, ekonomi perempuan yang mana? Bahwa proses peningkatan kapasitas, kapasitas seperti apa? Berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tadi sesuai dengan minatnya, itu kita lakukan sesuai dengan kemampuan APBD Kota Bandung, khususnya membatasi bahwa kita ini sudah setara seluruh masyarakat, baik laki-laki, perempuan, ataupun yang memiliki kekurangan seperti disabilitas, itu bisa terlibat dalam proses pembangunan. Kami di BP3A khususnya untuk peningkatan kualitas hidup perempuan ini berdasarkan usulan dari masyarakat. Belum besar itu, besar sekali. Juga tadi tentunya harus selalu kita upayakan melalui proses dalam pembangunan yang melibatkan seluruh perempuan tadi, sehingga proses pembangunan tadi mudah-mudahan dapat mendapatkan peran serta langsung dari masyarakat, sehingga kita dapat mengetahui kebutuhan masyarakat. Dan tentunya untuk perempuan berdaya di Kota Bandung, kami selalu memiliki komitmen yang tinggi dan berikhtiar berupaya untuk mewujudkan tadi perempuan berdaya di Kota Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

Suara Budaya Bandung.

0: kencang tidak seperti angin puting beliung yang berbentuk corong sehingga mudah dikenali. Angin kencang tidak memiliki bentuk sehingga kita hanya bisa merasakannya saja. Namun meski demikian, National Weather Service atau NWS mengatakan kecepatan angin kencang lebih dahsyat dibandingkan puting beliung, berkisar antara 104 sampai dengan 117 km per jam. Menurut NWS maupun BMKG, angin kencang ini sangat mudah dikenali. Meski tak berbentuk, angin kencang akan disertai angin badai setiap kali terjadi. Bahkan, BMKG mengatakan angin kencang tidak terjadi di dataran saja seperti puting beliung, tetapi juga angin kencang bisa terjadi di perairan.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Tari kecak merupakan tarian yang sangat terkenal dari Pulau Dewata Bali. Tarian ini menceritakan kisah tokoh pewayangan bala tentara Monyet dan Hanoman dari Kitab Ramayana. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris, melingkar, dan dengan irama tertentu menyerukan cak. Dan mengangkat kedua lengan, menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Pertunjukan ini digelar pada saat matahari akan tenggelam, sehingga memiliki nuansa yang sangat eksotis, ditambah dengan keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Bali. Tari kecak merupakan salah satu budaya Indonesia yang mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu. Kumhadara ramang sadayana, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz pada kesempatan sore hari ini, ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Di edisi hari ini, hari Minggu 3 Mei 2026, dua lagu telah dihadirkan membuka perjumpaan kita dalam Prodangdu sore hari ini. Dari suaranya Via Valen, ada Tentang Dia, dan Bunga dari suaranya Uci Sucita. Ya kaum dangu, hari ini 3 Mei diperingati ini sebagai hari pers sedunia. Kenapa? Ini diperingati sebagai hari kebebasan untuk merayakan prinsip-prinsip dasar kebebasan pers, mengevaluasi kebebasan pers di seluruh dunia. Dan juga tentunya membela para insan ya, dengan mempertahankan atau mengedepankan hak-hak selain kewajibannya juga. Nah, kaum dangu, berbicara tentang pers, pasti di benak kita, namunnya pers apa sih lagi anu ngaikeun berita. Upami ngobrolkan pers mungkin terlalu jauh untuk Prodangdut sore hari ini, kita cari yang simpelnya ya. Nah, bagi Anda yang senang berita-berita nih, berita yang sering dibaca, berita yang

rindu dan gubuk bambu dari suaranya Maggie Jet. Sok mangga, mau pilih yang mana? Atas, atas, Siti KDI atau Napi gubuk bambu. Ya, saya tidak sendiri, ditemani juga ada Sinta ya, masih menemani kami di sini. Dan terima kasih untuk Kang Cuncun yang telah menyediakan lagu-lagunya yang bisa menemani kaum dangu pendengar Pro Dangdut di Pro 4 RRI Bandung. Sambil menunggu yang mau ikut gabung dalam Pro Dangdut sore hari ini, kita hadirkan lagu kembali ya. Ayo, ayo goyang dari Cita Citata.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Komdangu masih bersama kami di Perempat RRI Bandung dalam lantunan lagu-lagu dangdut. Ya, Komdangu, hari ini sebagai hari fresh sedunia ini diperingati sebagai momentum menegaskan kebebasan berekspresi. Tapi mungkin berekspresi di sini bukan hanya seenaknya ya, tapi juga ada aturan-aturan khusus seperti kita adabnya seperti apa ya. Jangan seenak dewe cekeri namanya. Melansir dari UNESCO, tema tersebut menekankan peran kebebasan pers dalam membangun masyarakat damai dan inklusif. Pers dinilai sebagai penghubung penting antara masyarakat, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan. Hari Kebebasan Pers Dunia bukan sekadar seremoni tahunan bagi insan media di berbagai negara. Momentum ini juga mengingatkan pemerintah agar menghormati kebebasan pers dan menjamin ruang kerja jurnalis. Peringatan ini menjadikan refleksi bagi profesional medis dalam menghadapi tantangan kebebasan pers. Selain itu, jurnalis juga diingatkan untuk menjaga etika dan kualitas informasi publik. Hari Kebebasan Pers Sedunia memberikan dukungan moral bagi media yang menghadapi tekanan, sensor, dan pembungkaman. Peringatan ini sekaligus juga mengenang jurnalis yang kehilangan nyawa saat menjalankan tugas jurnalistiknya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: opat.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileunca Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileunca mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta situ Cileunca baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di situ Cileunca diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we prukanda tepang di dina kalawarta salajeng.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lahap banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih Beb.
0: Ya iya sih Beb, ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeung bala-bala haneut. Nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita. Ya, kami masih menanti Anda yang mau ikut gabung mangga. 72HJ8075 sarang 72HJ7043 juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811-200-1540. Om Dangu, sampaikan pendapat Anda. Anda itu senangnya membaca atau menerima berita yang seperti apa ya? Berita baik ya anu nyos ada enak yang berita baik. Ya mungkin ada lebih spesifik ya, berita tentang olahraga, apalagi sekarang Piala Dunia. Hayo sahanu resep olahraga, sahanu resep bola. Mangga sok. Sambil kita silaturahim dalam lagu-lagu dangdut sore hari ini di Pro 4 RRI Bandung. Sedikit akan kami hadirkan ada tips bagaimana cara membedakan berita baik atau berita fakta dan berita palsu atau kita kenal dengan hoax ya. Di era digital saat ini arus informasi mengalir dengan sangat cepat, menjadikan kemampuan memilah informasi yang akurat sebagai keterampilan yang sangat penting. Mahasiswa S2 ilmu komunikasi tidak hanya dituntut memahami teori dan konsep dalam ilmu komunikasi, tetapi juga memiliki kepekaan tinggi terhadap fenomena berita palsu dan hoax yang kian marak. Jadi tertarik ya, kira-kira sapertos naon ke orang dugikeun setelah yang ada masuk telepon dulu kita terima. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Kita assalamualaikum Tano.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, Damang Pak Ilham.
1: Alhamdulillah Damang ya, diparingi pasien Damang Tano, sabang suluna Damang Tano.
0: Alhamdulillah sing daramang sadayana nya Pak Ilham.
1: Oh, sami-sami.
0: Hayang terang ta. Pak Ilham, resep berita anu kumaha? Bolakah? Olahragakah, senikah atau apa upami ningalikeun berita resepna anu kumaha?
1: Berita teh panorama, berita nanti berita kabar baik lah gitu.
0: Nya, eta mah tos pasti kabar baik mah.
1: Oh, pokoknya berita yang positif-positif aja gitu kan. Jangan ada hoak. Hari di hoak mah teu naon.
0: Alim komo dipolototan, aduh.
1: Dina dipolototan
0: nya. Ya. Mudah-mudahan kita bisa lebih bijaksana ya Pak Ilham ya, bagaimana cara memilah. Mohon. Ayeuna mah kadang berita teh sok menjebak. Itu berita teh lah rasa tanah pintunya. Itu tah.
1: Ya, itu teh.
0: Anu teu acan.
1: Jangan mudah. Mudah acan pasti pasti mah teu kudu di istilahnya teu kudu dibaca kedah gitu ya.
0: Teu kedah diperpanjang di
1: perdebatan ya.
0: Mohon. Mangga Pak Ilham. Mohon. Laguna hoyong naon?
1: Mana yang laguna mah ieu teh di la.
0: Di saha?
1: Di basah-basah bibirnya.
0: Di basah-basah bibirnya. Di saha laguna nu ngawihna nu nyanyinya siapa?
1: Adela.
0: Adela.
1: Lagu Adela.
0: Buat
1: pamit
0: siapa?
1: Pamit
0: kanggo saha laguna? Aya ti Latifkan. Ada ti Boy Sandi, ada dari Latifkan, ada dari Boy Sandi, ada dari Yus Yunus. Bade ti saha?
1: Yus Yunus aja teh.
0: Boleh nya. Sok.
1: Kinten-kinten kangge Abah Jago. Mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Diparingan sehat.
0: Amin.
1: Ya, Kang Ahmad di Limbangan. Teh Uni di Majalaya teh tu emang. Lah teh Tarmila. Teh Nuis Mbak Sapitri terselami.
0: Mudah-mudahan sarehatnya.
1: Konera. Mudah-mudah sendiri. Bae Emak. Dayana we nu aya di Medan, aya di Samarinda, Bang Okase, Bang Memang. Dan sadayana dukungkeun teh mugi-mugi sararehat sadayana.
0: Amin, amin, amin mohon.
1: Mohon nang teh anu selamat bertugas, selamat sore. Hatur nuhun pisan, assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham, mangga diantos anu sanesna nya di 7241072807075 sareng WhatsAppna di 08112001540. Apa sih ciri-ciri berita baik dan berita palsu? Kalau cerita baik katanya ini disusun nanti berdasarkan fakta yang aktual, mengutip narasumber yang valid dan kompeten, disajikannya secara objektif tanpa muatan emosional, mengikuti standar jurnalistik dan dipublikasikan oleh media resmi atau kredibel. Upami anu palsu, anu hoax, judulnya bersifat provokatif atau bombastis, tidak menyebutkan sumber atau referensi yang jelas, tidak mencantumkan tanggal publikasinya, banyak kesalahan dalam ejaan dan struktur kalimat, beredar lewat media yang tidak terpercaya atau pesan berantai, tah gitu. Nanti kita ini lagi ya, cari lagi kira-kira ada mungkin tips lain kaum dangu, bagaimana cara kita membedakan berita yang fakta dan berita hoax.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Gobak sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang. Dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, masih bersama kami di Pro 4 RRI Bandung. Kom Dangu, khususnya kanggo Pak Ilham, punten tadi teh ayeuna nu rada ngalangkung teu aya soraan musikna unggul nanging terus digentosan ya Pak Ilham. Mudah-mudahan tiasa ngamaklum, tiasa katampi laguna. Hatur nuhun. Di antos deui panelpon salajengna. Ya, mangga kami tunggu lagi bagi Anda yang mau ikut gabung di kesempatan sore hari ini di Pro Dangdut meskipun waktu kita sedikit lagi teuna naon. 7217043 7218075 bisa juga melalui WhatsApp kami di 0811200145. Berita apa saja sih mengenai apa yang senang Anda terima atau baca? Berita yang baik, betul, semua itu juga pasti pengen yang baik. Tapi kadang ada yang senangnya ya tentang membuka tentang pertanian ya, bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara membuat pupuk organik yang baik, bagaimana cara membuat pupuk buatan ya. Tapi banyak-banyak keinginan ataupun hobi di saat kita dalam membuka suatu artikel ataupun berita. Upami abdi mah resep nate tentang apa coba masakan atuh. Tapi kayak kalau misalnya mau dicoba cari yang simpel-simpel aja dulu ya. Soalnya tepan sokara riweuh geningan. Aduh bahannya nggak ada yang ini, ya udah ya seadanya aja. Pernah nih ada cerita ya, ceritanya kan pengen bikin kue. Bikin kue itu biasanya ada gram-gramnya kayak gitu ya. Ai di bumi itu tuh ayah timbangan dikira-kira. Weh eta mah apa kena mahasina rek raos rek entuyos dari tuang gue nyalira. Ya kaum dangu mungkin beda-beda juga Anda seperti apa. Widai kanu tadi berita hoax dan berita yang fakta ya. Kita harus lebih bijaksana lagi, kita harus lebih jeli lagi dalam menerima berita, apalagi itu yang di share oleh grup misalnya nyatanya orang ditinggali heula itu leres entus der geuning sok di orang tuh di ayeukeun deui ka nusanes dikintun deui ka nusanes atanapi dikintun deui ka grup nusanes padahal isina teh bohong pan urang nyaliran nu isinnya. Ya pendengar, berbijaklah dalam bermedsos, jangan abong kena aya mengatakan kebebasan dalam berekspresi tapi justru kita mengabaikan etika kita, mengabaikan adab kita, itu memang kurang baik juga. Tidak terasa saat ini pukul 16 lebih 45 menit kaum dangu. Mungkin untuk hari ini Tidak banyak penelpon, gak apa-apa ya. Yang penting semua sehat, semua urusannya dilancarkan. Atur nuhun Pak Ilham, terus nyarengin jadi abdi henteu nyalira teuing kitunya. Oh tadi ada Teh Sinta. Ya terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali lagi dalam acara Pro Dangdut berikutnya ya, yang tiap hari menemani Anda pada pukul 15 hingga pukul 17. Saya Anu Mugia undur pamit dalam Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bandung kesini tuh makin macet ya.
1: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
2: Neng, misi Neng.
0: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
2: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
1: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
0: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
2: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
0: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
2: Waduh, penjara?
1: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minahasa.
1: Baya papayangan satanutoro patuala.
0: Artinya, semua usaha atau pekerjaan diharapkan seperti yang dilakukan orang tua. Setiap pekerjaan atau usaha sebaiknya dikerjakan dengan sebenar-benarnya, menurut ketentuan yang berlaku.
2: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
3: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
2: Kak. Iya nih, Kak. Mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh, Kak. Coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh, Kak.
3: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
2: Apa tuh, Kak?
3: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
2: Ah, produk dalam negeri maka nggak keren-keren.
3: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
2: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
3: Biasaan,

0: Perempat RRI Bandung Kaum Dangu menemani Anda di sore hari ini. Soretan sore hari ini ditemani oleh saya Anum Mugia, ada juga narasumber kita Bapak Ustadz Asep Anom. Kita akan sapa beliau.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Iya, Pak Ustadz Asep, kumaha suanten abdi tiasa katampina sae?
1: Sae ini.
0: Halo?
1: Oh, sae, alhamdulillah. Ya, abdi lagi berjalan.
0: Oh.
1: Menuju Bogor.
0: Oh, hatur punten atuh yang ngawagalnya. Sakedap punten teh sawiosnya nyuhunkeun waktosna, Pak Ustadz. Terkait tentang sore hari ini, kita menyoroti tentang kurban sebagai warisan nilai kebersamaan. Nah, bagaimana sih menurut Pak Ustadz melihat ibadah kurban berperan dalam mempererat tali silaturahim yang mungkin sempat renggang di tengah kesibukan masyarakat modern sekarang ini, Pak Ustadz?
1: Tapi juga ini makanya dalam Al-Quran perintah itu bukan sholat dari Allah itu berkorban semua sebagai kurban Allah kami kata Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada ya masuk kepada kita juga coba aja itu nikmat dari Allah jatuh itu tidak pasti tidak akan bisa untuk kita ini wa inta untuk nikmat Allah kalau kita mencoba untuk nikmat dari Allah pasti tidak akan bisa kita nikmat dari Allah. Oleh karena itu maka kita harus bersyukur kepada Allah sebagai ungkapan syukur kepada Allah dua itu sebab kalau top tiga wajib. Maka sholat kalian dan juga berkumpul sholat berkumpul itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Kalau itu lambang dari abu sementara atar alias berkumpul sebagai lambang dari abu minanah. Maka kedua ibadah ini harus kedua-duanya kita lakukan. Kita sholat, ya berkorban. Sampai-sampai Nabi mengatakan tanpa jatah saat berkorban, kalau ya korban mengorban. Siapa orang yang leluasa rizkinya, yang ada rizkinya untuk berkorban, lalu dia tidak mau berkorban, maka kata Allah, kata Nabi, kata Rasulullah, kata Yaqroban, janganlah dia itu tegak kepada tempat sholat. Ini artinya, menurut para ulama, sholat yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita tidak mau berburu. Gitu?
0: Iya. Pak Ustadz, iya punten suantan nate rada luplep gitu atur punten, tapi suantan abdi tiasa katampi saya ka Pak Ustadz
1: katampi nate dari
0: muhun
1: dari kita ya,
0: betul suara Pak Ustadz luplep pisan janten ente jelas katampi. Nah, nanging mudah-mudahan tiasa katangkepnya naon anu didugikeun ku Pak Ustad. Ya. Ya mungkin karena mungkin tekniknya yang kurang memungkinkan nih Pak Ustadz, ada hal yang mau disampaikan nih terkait tentang kurban sebagai warisan nilai kebersamaan ini kepada para pendengar, mangga di haturanan.
1: Ya, jadi kita itu manusia, tidak hanya kita ingin hubungan baik saja, tapi juga belum mana ya. Salah satu perubahan dari hamil nanti adalah sanakan kemudahan kita semua dan perluasan oleh aturan penawaran sehingga kita bisa melaksanakan perubahan ini.
0: Oke.
1: Demikian, mudah-mudahan.
0: Mohon maga. Hatur nuhun Pak Ustadz, mohon hatur punten tina segala kakirangan anak, sehat teras lancar di perjalanan anak, selamat tuwi ka tempat tujuan. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya pendengar, demikian tadi obrolan ataupun sorotan sore di Pro4 RRI Bandung bersama Ustadz Asep Anom SAGM SOS terkait tentang kurban sebagai warisan nilai kebersamaan. Mohon maaf apabila audionya kurang baik untuk bisa didengar oleh Anda pendengar. Mudah-mudahan Anda bisa memaklumnya karena mungkin satu dan lain hal yang tidak mendukung pada pertemuan sore hari ini ya. Terima kasih masih bersama kami di Pro4 RRI Bandung. Kami kembali menghadirkan lagu-lagu Sunda dalam acara Ngalang Layung hingga disampaikan jelang kumandang azan maghrib untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang pada sore hari ini akan dikumandangkan tepat pukul 17:49. Tetaplah bersama kami di Pro4 RRI Bandung.
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

0: di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kalian untuk mengerjakan amal-amal saleh, karena akan terjadi bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita, yaitu seseorang pada waktu pagi dia beriman, tetapi pada waktu sore dia kafir, atau pada waktu sore dia beriman, tetapi pada waktu paginya dia kafir. Dia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Hadis riwayat Muslim.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Fenomena supermoon merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Rompat, Suara Budaya Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
7: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Mumpung lagi kosong nih jalannya.
2: Hus, ih, gak boleh nyebrang sembarangan tahu? Itu di atas kan ada jembatan penyeberangan.
1: Gak apa-apa lah, kita gak usah lewat sana. Kita kan lagi buru-buru. Ayo ah, takut kesiangan nih.
2: Sen, celaka itu gak ada yang tahu. Gak ah, aku lewat jembatan penyeberangan aja.
1: Ya udah deh, aku ikut kamu aja.
3: Utamakan keselamatan, gunakan jembatan penyeberangan.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas, cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: Warta Pro Opat.
1: Seni Buhun Tutunggulan mangrupa kesenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakeun nyaeta halu jeung lisung, tur dilakukeun secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kesenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun panari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Rewi Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Minggu 3 Mei 2026. Acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini, sesaat lagi Dendang Nusantara, sajian irama keroncong baru akan hadir ke ruang dengar Anda. Hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya nanti Anda kami subuhkan dengan drama radio berjudul Sikabayan Ngalatutut, dilanjutkan dengan Ngumumule Bahasa Sunda. Pukul 21 waktu Indonesia Barat, berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan edisi hari Minggu, si Sindiran akan menghibur Anda dengan pantun-pantun Sunda, dilanjutkan dengan Guar Lalakon. Dan sebagai penutup rangkaian acara hari yang penting malam hari ini, Pop Sunda Alternatif akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian sajian acara-acara yang dapat Anda ikuti di malam hari ini. Dan kita nikmati sajian irama keroncong baru.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Ini suara anak-anak Indonesia.
2: Indonesia keren, semua ada di sini.
1: Mereka berbicara tentang Indonesia.
3: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
1: Tempat di mana mereka dilahirkan.
4: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
1: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
1: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Kabayan, katempona jelma bodoh. Tapi sebenarnya pinter jeung loba akalna. Dina hiji waktu dititah ngalatutut ka sawah ku pamajikanana. Kulantaran cai di sawah anu sakitu herangna, nepi ka kalangkang langit atara katempo, si Kabayan mikir, yen eta sawah teh jero pisan. Tangtu manehna teu wani ancrub lantaran sieun ti lelep.
1: Ambo, kamana ari si Kabayan? Geus beurang kieu can katempo irung-irungna acan.
2: Ari Abah, si Kabayan teh ayeuna mah rajin, Abah. Waya kieu ge meni geus init ka sawah si Kabayan teh.
1: Aya ku kayung yeun ta si Borokokok teh make daek ka sawah sagala.
2: Kudu kitu atuh Abah. Ulah cicing wae si gajal manu teu boga kahayang.
1: Alus ambu. Cing lah ambu. Abah hayang kopi.
2: Eleuh-eleuh, juragan Abah teh palay kopi.
0: Samemehna si Kabayan nu keur ti beras sare dihudangkeun ku Nyi Iteung sangkan gancang indit ka sawah.
3: Kang, Kang, Kang Kabayan. Kang.
4: Aya naon Iteung? Isuk keneh gerewek-gerewek we.
3: Isuk keneh kumaha ari akang? Tuh, tompo kaluar Kang. Geus beurang ieu teh.
4: Heueuh, aya naon? Wayah ki geus ngahudangkeun rek ka mana? Rek maraton.
3: Ulah sare wae atuh Kang. Sing aya gawena.
4: Heuh, silaing mah Iteung gawe naon atuh ari maneh?
3: Ngala-ngala tutut atuh kedengen sang.
4: Ngala ka mana Iteung? Ka pabrik kamari mecakar ngala tutut kalah karung hungkul jeung kain. Gimana nu loba tutut jaman kiwari?
3: Ka sawah kan bisa Kang, ka sawah. Ganceng atuh Kang, geura hudang.

0: Si kabayan ngaleos lempangungkuk indit ka sawah anu geus meunang ngagaru. Jog anjog ka hiji sawah anu caina herang, katembong tututna loba. Si kabayan neges-neges tur nyidik-nyidik atra katembong kalangkang langit dina beungeut cai. Manehna ngarasa sieun ningali sawah anu sakitu jerona. Padahal mah eta sawah teh teu sajengkal-jengkal acan jerona.
1: Hah, iteung iteung. Di sawah jerona mani kabina-bina, ampun. Kumaha dialana tuh itu tuh teh. Lamun nepi ka teu beunang, era ku si iteung. Tapi data tutut teh sok dialaan di kunu sejen. Piraku we kuring teu bisa. Ah, coba dileugeutan we ah, me gampang.
0: Geus kitu mah, si kabayan leos ngalaleugeut. Barang geus meunang dibeulitkeun kana nyere di jejeran ku awi anu panjang. Sabab pikirna rek ti kajauhan bae ngalatututna moal deket-deket sawah da sieun ti kejebur. Sawatara di imah si Abah, si Ambu jeung Nyi Iteung keur ngalobrol.
2: Iteung, Iteung.
3: Aya naon, Bah? Si Gadi leuweung wae meni gogorowokan.
2: Lain. Ari si Kabayan ka mana?
3: Kang Kabayan mah keur ka sawah, Bah.
2: Luhung dae ka sawah sagala. Memangna rek nanahaon ta si Barokokok teh?
3: Ku Iteung dititah ngalatutut, Bah, keur deungeun sangu. Iteung ka dapur heula nya, Bah nya.
4: Uluh-uluh. Ngadenge teh si Kabayan ka sawah, Abah. Aya kudaekan geuning eta si Kabayan.
2: Abah mah ngarasa aneh, Ambu. Biasa nama si Borokokok teh HS jeung HSW gawena teh.
4: Iteung. Iteung.
3: Aya naon, Ambu? Iteung di dapur.
4: Si Kabayan teh bener keur ka sawah, Iteung.
3: Nyambu. Dititah ngalatutut ku Iteung.
2: Daneng, Ambu. Ulah gegerekan kitu. Sampeurkeun ka ditu si Iteung.
4: Lain, Abah. Ambu ge asa teu yakin si Kabayan daek ngalatutut.
2: Abah ge sarua teu percaya.
4: Iteung. Cing susu si Kabayan teh. Naha bener ngalatutut atawa ngadon hees?
3: Nya, Ambu.

0: Si Kabayan ngadekul ngelegetan tutut mesa poe ceput, tapi tebebenangan ngan ukur dua tutut. Eta oge lain benang ku leget. Tutut nuker calangap talapokna ditapelan ku leget. Tuluy nyakop deui. Lamun teu kitu mah moal bebenangan pisan. Lantaran ari dina jero cai mah eta leuget teh moal napel. Nyi Iteung di imahna geus ngalasalam. Sereh jeung Koneng keur ngasakan tutut. Kulantaran si Kabayan can balik kene, tuluy disusul ka sawah. Kasampak si Kabayan keur ngaleugeutan tutut.
1: Kang Kabayan. Geus menang loba tututna.
2: Nye, teh Iteung, hese pisan ngalah tutut teh, jeung jero deui ah.
1: Hese kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh, teu daek kenapa?
1: Kabayan. Ari Akang teu mabok.
2: Har di Iteung mabok kumaha? Da cenghar yeuh.
1: Eta we, Akang mah ngalah tutut make dileugeutan sagala.
2: Ai kitu tuluy kudu kumaha? Akang sinti kejebur. Dari kerelap. Saha tong jawab?
1: Tigu jebur kumaha ari Akang?
2: Tempo tuh. Sakitu jerona. Langit tepi ka katemong. Rek teu ngalungkawing ka jerona ge yeuh. Dalem.
0: Nyi Iteung ngarasa keheuleun pisan nempo pola si Kabayan. Teu antah parah deui, si Kabayan langsung disuntrungkeun nepi ka ngagebrus ancur ka sawah.
2: Beet geuning. Sugeut teu jero. Aduh, nahna seureuwas. Oh, deet geuning tong.

Wong Sakitu Drama Radio Carita Rakyat Sikabayan Ngalatutuk. Teknik rekaman Anugrah Zulhijah. Ilustrasi musik jeung tata sora Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Wilujeng patepang dangu deui dina acara nu maneh tur matuh ti propat Suara Budaya Bandung ngalangkungan acara ngamumule basa Sunda. Sapertos biasa sim kuring Mang Uwe baris nyarengan atanapi ngajejeran dina ieu wangkongan. Karasan oge di studio teh parantos sumping ieu salah sawios nonoman, salah sawios mahasiswa prodi pendidikan bahasa Sunda FPBS UPI. Anjeunna oge mangrupikeun duta bahasa Jawa Barat nyaeta aya Kang Walid Muhammad Taufik. Wilujeng wengi Kang Walid.
1: Sumuhun wilujeng wengi Kang.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah aya hibar, kumaha samulihna?
0: Alhamdulillah nuju sae, mudah-mudahan urang sararehat sadayana nya. Oge kaum dangu oge anu karesan dina wengi ieu manco dina Radiona Sewang-Sewangan boh ngalangkungan AM 540 kHz oge ngalangkungan audio streaming sadayana teuleh aya dina ginanjar ka wilujengan sehat sagala rupina. Tak karesan guaran dina wengi ieu baris ngaguar ngeunaan paribasa Sundanya.
1: Laras.
0: Aduh. Upami urang nyaroskeun paribasa teh sok seueur pisan yeuna kaahyanganna.
1: Sumuhun.
0: Tah sapertos ieu aya bahasa salalar paribasa Sunda. Maksud salalar paribasa Sunda teh sapertos kumaha Kang Walid?
1: Hatur nuhun Kang, nya ieu mah saleresna ngadugikeun ti para guru bae kitu nya semua sim kuring mah. Tah janten Kang, naha sim kuring ngabantuan salalar kumargi ieu mah pan waktosna samporet pisan kitu nya. Janten urang mikawanoh we gitu.
0: Satu acana buh bilih Kang Walid bade nepangkeun heula.
1: Oh,
0: saha kaum dangu tadi teh hilap.
1: Hatur nuhun. Janten imani kukuru nya sim kuring kitu nya. Nepangkeun wasta Puan Walid Muhammad Taufik. Alhamdulillah sim kuring ayeuna mahasiswa ti program studi pendidikan bahasa Sunda FPBS UPI Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Sakitu cekap rubi namanya.
0: Iya. Supados langkung wano sareng kaum dangu boh milih ieu teh saha teh nu nyarios teh. Tah salalar bahasa Sunda teh artosna salalar teh saliwat gitu.
1: Mohon tina kecap lalar eta teh.
0: Maksud saliwat kite bahasana gitu maksudna.
1: Sumohon da kumargi samporet teh gitu.
0: Memang seueur bahasa Sunda. Paribasa Sunda gitu.
1: Tangtos seueur pisan Kang. Anu kadata kitunya anu parantos di data oge ku salah sawiasna ku pangresep Bapak Yayat Sudaryat dosen sim kuring eta aya ratusan.
0: Oloh
1: sumuhun. Anjeunna ngempelkeun dina bukuna anu judulna teh Pakeman Bahasa Sunda.
0: Tah kinten-kinten wangenanna teh saperti sumang eta paribasa Sunda teh.
1: Tangtos upami medar gitu Kang, antara pinyeroskeun wangenan eta seueur. Kumargi para ahli akademisi Sunda ti Kapungkur, parantos aya salah sama anu medar gitu. Nanging sim kuring di dia ngabantun dua bae di antawisna, nyaeta aya ti Payus Rusiana dina bukuna Pedaran Paribasa Sunda anu medal tahun 1882. Anjeunna netelakeun yen paribasa teh nyaeta kalimah atawa runtuyan kecap anu kekecapanana katut susunanana geus angger tur maksudna geus puku.
0: Oh janten eta mah kecap-kecapna teu tiasa dirobih nya.
1: Sumuhun.
0: Sapertos upami upami jaman ayeuna mah eta teh kasar cenah teh. Tapi teu tiasa digentos ku lemas gitu.
1: Sumuhun. Margi saur M. A. Salmun oge, Pak M. A. Salmun langkung buhun imah ti Payus Rusiana. Saur anjeunna mah dugi ka teu tiasa dilemeskeun malih Kang. Paribasa madatos angger
0: matos angger gitu. Matok itu di luhurna bentenya upami dirobah teh janten ngangna teu raos sareng benten kumaha maksudna eta misalna kieu contona hiji misalnya undur ka nah undur katinggal punu
1: mohon
0: indit datang katinggal tarang nah teu taar gitu nya.
1: Sumuhun. Janten Kang upami kahiji memang kumargi tos jantan konvensi atau napi ka ilaharan memang upami dirobih teh katawisna teu ilaharna
0: teu ilaharnya sok
1: raos gitu nya
0: eta bahasa rasanya
1: mohon laras Kang teras kieu upami misalna diro anu dirobihna teh susunan kecapna misal contohna bae kitu nya aya idiom anu urang tangtos uninga gede hulu
0: nya mohon
1: gede hulu teh pan hartosna agul gitu nya
0: sombong
1: mohon panbenten hartosna tina gede jeung hulu. Ya. Oke, misalnya ageng sirah misalnya tetiasa, atanapi misalnya jadi agung hulu mas, gede misalnya.
0: Atau mas ageng mastaka itu tetiasa.
1: Sumuhun. Atanapi dirobih gitu susunanana jantan gede, gede hulunya kang eta teh. Atanapi dirobih susunanana jantan hulu gede tetiasa eta ge.
0: Badag mastaka tetiasa.
1: Da ka ilaharana teh.
0: Ternyata eta teh panginten aya artina masing-masing mangtanya upami di gua sih upami hulu gede anan gede hulu eta kumaha eta idiomna kitu
1: sumuhun upami eta kalebetna babasan kitunya gede hulu teh janten kang upami naon teh dina upami kuliah basa kitunya aya disebutna semantik atanapi anu ngaguar perkawis harti atanapi makna teh ya tadidinya aya nu salah sawios padaranana nyata harti idiomatis anu medar perkawis salah sawiosna paribasa Sunda
0: jadi
1: benten pisan gitu upami tina unsur pangwangunan ya, gitu
0: pangwangunannya seperti misalnya hulunan tadi teh
1: gede hulu
0: teh sanes ka jalmi bisanya gede teh misalnya hulu teh aya hulu cai aya hulu naon gitu nya memang upami ka jalmi mah rada kasar eta teh
1: laras
0: tapi upami idiomna kana sanes gitu nya gede hulu nah gede hulu teh kana panakol tapi kana halu
1: ya, hartosna agul teh kitunya gede hulu mah nya margi pan sawerna kitunya kang nyatina bukuna Payayat Sudaryat kitunya nya netelakeun yen urang Sunda mah budaya nah teu togmol kitunya janten supados kaeji lantip teras teu matak nyeri hate gitu nyentuh teuing kana kalbu
0: sastra sasmita
1: mohon teh jantannya dibalibirkan gitu ngalakuan paribasa salah satu
0: eta aduh wangenan paribasa itu emang balan ribu punya ratusnya wangenan
1: oke di dede salah sama kan ayah sahur Payayat Sudaryat mah jantan ngajian terekin gitu yen paribasa tanya eta ungkara winangun kalimah atau klausa tah biasa ke orang di gulatan gitu ya kalimah atau klausa nu kekecapan katut susunanana geus matok tur maksudna geus buguh biasana ngandung harti babandingan minangka siloka seperti
0: gitu. Sinonimnya
1: silaku, ya, siloka lakuning hirup manusia
0: siloka gambaran oge nya gambaran nya sasusu gede hulu nu sombong teh disebutna teh gede hulu atanapa atanapa atanapi misalnya adean kukuda beureum
1: laras salah satu contohnya. Adean kukuda beureum.
0: Tah maksud adean teh kumaha? Adean kukuda beureum eta teh.
1: Upami telepat adean kukuda beureum mah hartosna teh agul ku barang batur eta teh. Adean kukuda beureum sapertos kitu.
0: Kuda beureum nya eta sabaraha bentuk atau nepi idiom paribasa teh nya barudak ayeuna mah arang langka sareng eta upami diangin teh tergantung kalimana apa eta nya.
1: Sumuhun Kang, janten kahirupan idiom Sunda khususnya paribasa memang katawisna gitu Kang. Kawatesanan pisan. Ya orang paling oge mendak upami ajengan ngadugikeun ceramah kitu nya khutbah lajeng anu biantara atanapi dina seratan-seratan Sunda misalnya dia mangle tapi karya sastra carpon misalnya janten dina kahirupan sadi dinten mah katawisna teu patos produktif
0: gitu. Tara diangge gitu nya
1: sumuhun
0: aya sapertos anu MC geuneun MC anu nikahkeun sanes hartosna mematahan ngojay kamari
1: sumuhun
0: hiji waktu di bahasa Indonesia keun eta teh karena kumargi anu tamu-tamuna teh kadang-kadang teu ngartos
1: sumuhun
0: karena masalah bahasa Sunda.
1: Sumuhun.
0: Tah si MC teh berusaha supados ieu supados paribasa eta dimengerti.
1: Sumuhun.
0: Nyangange bahasa Indonesia. Mamatahan ngojay kamari. Di bahasa Indonesia kan kumaha eta?
1: Tah salesna ieu Kang. Bahasa teh pan aya naon teh disebut teh aya ciri anu mandiri atanapi ciri khas janten salah sawiosna paribasa mah katawisna memang relatif sesah upami diterjemahkeun kana bahasa Sejen. Gitu. Kajabi upami aya paribasa atau dina bahasa Indonesia kan peribahasa teh anu sawanda. Sapertos kitu.
0: Akhirnya MC itu berusaha menerjemahkan ke bahasa Indonesia.
1: Sapertos kumaha?
0: Memberitahu berenang ke bebek.
1: Oh gitu. Tuh udah jantan aeng ya. Sok geura para wargi
0: kadangna memberitahu atau menasehati berenang ke bebek. itu akan berubah. Itu pasti robih lah artosna kita
1: nanti. Tama
0: lantaran anjeun namberna hoyong supados dimengerti ku ku tamu. Ieu mah sisiwo ieu mah. Jadi contoh jen tadi teh geuningan teu bisa digentos ku bahasa nu sejen tonggoro bahasa sejen panenya. Dina adiom dilemeskeun oge.
1: Mun
0: yang aya ilah artinya. Misana ki ngetrukeun tai kanyut. Nya. Aya bahasa itu mah bahasa paribasa kan ya.
1: Mohon.
0: Isilan teu tiasa dilemeskeun.
1: Teu tiasa.
0: Ngetrukeun tai kanyut.
1: Sok gitu. Dilemeskeun da kumaha atanapi digentos bahasa sejen da. Rupina tiasa nanging benten karaosna.
0: Tapi ieu mah sanes jorang da memang kitu bahasa Sunda mah aya paribasana nya.
1: Mohon. Margi didinya kan konteksna salasama sanes jorang.
0: Sanesnya.
1: Nanging kumargi pan salasna upami urang ningal kamus bahasa Sunda, kanjut teh hartosna wadah kan.
0: Tuh.
1: Jantan diketrukin sadaya nanti kumargi da bebeakan teh gitu kan.
0: Kapungun masuk iya di wadahan ini aku kayaan juga
1: semuhun kanjut kunang ya istilahnya gitu
0: dibengket luhurna gini
1: laras
0: eta sanes hartosna
1: jorang ya kan
0: jorang ya.

0: pom bensin kayak di luar negeri. Keren banget deh, bersih. Terus abis gitu desainnya juga bagus. Ih, gak nyangka ini ada di Indonesia. Bisa kayak gini. Selfie bisa kali ya nih biar hits.
1: Eh, Mbak, ini pom bensin loh. Emang gak lihat ya? Ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto. Gak boleh di sini, Mbak.
0: Ya ampun, ini kenapa deh? Gak masuk akal kali. Apa coba hubungannya? Emangnya aku selfie pakai korek api? Ya pakai gadget kali.
1: Ya elah, sama aja kali.
0: Emang bakal meledak kalau saya selfie di pom bensin?
1: Tuh kan, masih belum ngerti. Jadi gini,

0: lanjut dina tarang wae.
1: Oh, mohon.
0: Eta peryogi urang ka burang kalih ayeuna diuningakeun eta napi kumaha paribasa jaman kiwari.
1: Tangtos kedah diwanohkeun kitu nya Kang. Kumargi dina babasan atanapi paribasa khususna eta teh aya rupaning kearifan gitu nya. Kearifan atanapi nya intina supados wanoh gitu karena basa-basa.
0: Margi tadi teh upami ngaguar jaman kiwari. Memang barudak sakola khususnya di sakola. Arang langka eta teh bahasa atanapi paribasa di wanohkeun ku guruna. Nah, memang eta hiji pro kurikulum atanapi memang kumaha.
1: Salarasna ya Kang upami naon teh pan ayeuna mah dina kurikulum punten. Kurikulum kaayeunakeun mah pan langkung musir karena naonnya disebutna teh nyintina langsung diwanohkeun kana teks kana eta jantan salah sama tiasa bae eta babasan paribasa teh dilebetkeun gitu kana eta teks misalnya kana teks warta tapi teks biantara eta tiasa didedelan gitu
0: misalnya aya hiji sok piwarang ngaoskeun geuningan upami siswa teh SD teh kadang disisipkeun nya geus supados eta dina misalnya hiji misalnya tentang naon eta teh supaya ditaroskeun gitu.
1: Mohon.
0: Mengenal gitu misalnya nyaritakeun tentang hiji naon bebersih di halaman misalnya. Di dieu teh kedah aya paribasa anu ngeunaan tentang kebersihan.
1: Laras gitu, disaluyukeun oge sareng jejerna
0: nya, gitu jejerna.
1: Janten nya barudak tiasa oge mikawanoh ti dinya gitu.
0: Tinya hiji.
1: Penasaran.
0: Iya, penasaran itu naon gitu aya kan aheng meureun kanggo urang kali teh.
1: Sumuhun.
0: Otomatis anjeunna meureun kasepuna naraskeun.
1: Laras.
0: Ari sepuna langgung teu.
1: Numawi kitu nya diunggah bumi atanapi yeah. Sakola teh kedah memang kagungan gitu kan kagungan kamus bahasa Sunda atanapi buku-buku bahasa Sunda.
0: Memang ayeuna kehidupan bahasa Sunda di sekolah gitu. Mohon. Eksistensinya kayak ana bahasa Sunda di sekolah seperti kumaha dina jaman ayeuna kan kurikulum merdeka.
1: Mohon.
0: Masih keneh di iya.
1: Upami diajarkeun mah tangtos gitu nya Kang. Kumargi ieu bahasa daerah gitu. Tos buguh papayung payung hukumna gitu. Lajang memang tos kawajiban gitu kanggo diriksa gitu nya. Salah sawis ikhtiar gitu Kang kanggo ngamumule gitu nya supados eksistensi atanapi awuhanana tiasa aya gitu nya teras harus gitu. Tah ku kituna memang nya aya wae gitu kan.
0: Ayanya.
1: Sanaos memang dina komunikasi mah teu acan kantenan.
0: Acan kantenan.
1: Mohon. Tapi dari lembur mah upami di lembur gitu nya da seueur lah gitu.
0: Masih kenehnya.
1: Masih keneh gitu.
0: Tangtosna upami bahasa Sunda teh tadi teh idiom sareng wangenana seueur pisan eta upami di wewengkon misalnya.
1: Mohon.
0: Nah ieu paribasa teh di sakabeh wewengkon atawa panginten aya bahasa atanapi paribasa wewengkon anu tiasa diguar.
1: Mohon. Pan tangtos gitunya Kang upami nanti orang nyaroskeun bahasa gitunya timbul tina masyarakatna hartosna nya memang eta paribasa teh nya timbul tina kahirupanana gitu taku kituna dina paribasa oge katiten gitu nanti disebutna teh nya kahirupan masyarakat anu misana patani misana tapi agraris masyarakat agraris gitunya pan seueur gitu babasan paribasa anu patalina sareng tatanen misalnya gitu. Atanapi nya contohna wae tutuhan Sunda dina paribasa cecendet mande kiara
0: sana Kang. Eta sabatos kitu kan nya.
1: Mohon.
0: Diluyukeun eta naon hartosna teh cecendet?
1: Upami cecendet aya pan istilahna teh kieu nya cecendet mande kiara cilencang mande sagara. Tadi dinya urang katiten gitu Kang, aya babandingan. Cobi upami urang ninga cecendet. Pan leutik etana kitu nya. Nya maksudna teh henteu juga carikeun gitu ya Kang. Tah upami kiaram pan ageung gitu nya. Atanapi tadi cileuncang sareng sagara tangtos legana ge benten Kang.
0: Nya tadi teh sapros merak sareng manuk pacikrak sareng merak eta babandingan teu
1: saras. Tah nya tiasa bae kitu nya. Nya memang hartosna tos matok teh. Nya upami kinten-kinten hartosna memang nu leutik hayang tadi teh
0: anu gede teh ya. Eta eta. Ieu teh dina sarasna bahasa Sunda mah sapros tadi kiasan teh aya dina filosofis makna na komo nya. Sastra sasmita anu memang teu ieu kitu nah. Ayeuna mah teu transparan gitu aya di simutan gitu nya. Nah, aya keneh anu baris di ieu kan kahirupan bahasa Sunda bari bahasa Sunda kiwari ya.
1: Kahirupan
0: ayeuna
1: nya. Mohon. Janten upami kahirupan namanya tadi para

0: atos kurang digunemkeun gitu ya kan. Nyata nya kahirupanana tangtos tadi teh ya dina teks-teks sastra, dina carpon salersna sokapendak gitu. Idiom atanapi bebasan paribasa teh ya. Lajang dina tadi dina pangawasan utan mah ajengan gitu pembedar biasana aya wae kitu nya teh. Nyata memang teremei gitu nya da teu jiga naon teh teu sapertos sawer pan eta sakapeung remei bisana tapi anu ieu kan seren sumberan panganten pertama remei dugi ka giung gitu nya karaosna teh
1: bingung itu kumaha nuntun sana sadayana paribasa
0: gitu sumuhun gitu padahal mah nya naon teh nya anu penting pesan gitu etana kadugikeun gitu
1: komunikasi biasana aya wae nu ti awit geuning ti awit bubuka ngange paribasa saya ieu nen sejak naon lah nya eta teh dugi ka akhir aya terus tapi tiasa eta nya pembendaraan na
0: mohon
1: eta perlu naon ngapalkeun oge atuh
0: tangtos latihan gitu kan eta mah muhun margi memang tos biasa kitu nya tos katalar janten nya unggal nanti unggal nyanyareungkeun panganten contohnya ya. Gitu nya nyantos deh ham-ham deh gitu ya.
1: Sebenernya Kang Walin ge sering gitu. Sering misalnya masrahkeun atau nampi-nampi gitu. Upaya contoh tuh hiji wae dina nu ngangge bahasa Sunda nan misalnya masrahkeun ngangge pribahasa.
0: Upami naon teh upami nyarenkeun mah salah nanti acan kantos Kang. Nanging sim kuring kantos waktos mata kuliah upami telepat mata kuliah dia dialog dialog harita di ampuna ku Bapak Dian Hendrayana jantan kantos praktek harita teh maca nu nyarankeun panganten memang reumeuy pisan eta matakna sim kuring dugi ka naon teh dugi nganyanggam harita memang eta giung pisan gitu gitu tapi nu kumaha manis teh ya gitu
1: ku nilai sastrana nya
0: mohon
1: ta upami ayeuna kaenakeun ningal paribasa tanapi bahasa dina lagu
0: mohon
1: eta kumaha sastra lagu-lagu Sunda ayeuna
0: kan anu ayeuna mah nya katawisna gitu anu katiten kusim kuring memang lagu teh ngudagna wungkul kana ieu ning kan kana wirahma we anu penting murwakanti tapi henteu ieu Kang teh jiga anu kapungkur mah katawisna memang dilenyepan pisan kitunya ieu teh aya naon teh
1: sastra na gitu ya.
0: Mohon didugikeun gitu aya pesan-pesan atanapi aya ajen anu memang rosa gitu Kang. Anu atanapi amanat anu palai didugikeun gitu ku pangarangna.
1: Ayeuna wae anu togmol gitu bahasa Sunda anu togmol kadang-kadang lagu atanapi sastra lagu ayeuna kumurang kali terus rangku kirang dipikaman di kota mah nya.
0: Mohon
1: lagu sasakan eta togmol gitu komode nu ngangge sastra Sundanya.
0: Laras gitu. Da utami nama pan ayeuna pangaruh misalnya ayeuna seueur pisan aplikasi gitu ya Kang. Nu di nya nu seueur aumna pan rumaja gitu. Sedang gitu lagu-lagu nu ngeusianna pan sakapeung nya naon gitu nya teu pararuguh gitu. Tah nya pamitia sama memang anu naon teh? Anu didangukeun gitu ku balarea teh memang nya saya nama sing lantip gitulah milih-milihna gitu.
1: Anging saya pisannya eta upami misana paribasa ti awit basa bubuka kenten hiji salah sahiji anu paribasa dina bubuka guaran mimiti. Misalna aya conto teu.
0: Contohna sapertos kieu ilaharna gitu nya Kang. Anu tadi teh sim kuring di dia sanes bade mapatahan wajahe kamari gitu. Di dia nanging sim kuring sejajabung tumalapung gitu ya. Tapi dina bubuka nih dina panutup Kang biantara biasana boh bilih gitu. Aya ungkara anu pondok nyogok panjang nyugak. Nah, eta salah satu contohna gitu. Salah
1: contohnya. Ta upami eta dirangkai gitu nya dina lagu sapertos paribasa bubuka nengah. Tapi ku paribasa lagu teh nya raos sih gada.
0: Tangtos kada diluyukeun oge Kang kapku kapriogian gitu. Tangtos
1: kata tema tema anak
0: gitu nya. Jejer atanapi tema anak aku mahal lah gitu.
1: Eta hiji cara itu upami ngada melagu.
0: Mohon.
1: Ngawanuhkeun kabarudak ayeuna pop Sunda teh. Apa ya paribasa gitu si ieu teh sirupakana teh.
0: Mohon. Katawisna upami rembeuy kitu upami sadayana mah jigana katawisna teu tiasa nanging da sim kuring sanes ahli ngangget lagu gitu nya nanging memang nya diluyukeun oge kana kapriogianna tos eta
1: mah resep kitu nya upami ngaguar ngeunaan paribasa teh margi seueur naon istilah teh idiom-idiom kadang-kadang anu namahan pangeruh kasimkuring kayak pangeruh gitunya, malah kita ayo ngajajaran kita sok kadang-kadang balelol gitu, balelol periyogi oge kayak ilmuwan paribasa komodina siaran bahasa Sunda di peropat bang betulnya ente periyogi pisan pembendaraan
0: laras
1: kango nguningakeun ka kaum dangu gitu tak ayeuna kinten-kinten aya cara teu dina nanjerkeun paribasa jaman kiwari
0: dina nanjerkeun anak tangtos kedah ianya kang katawisna urang teh kedah gemet kitunya kedah getol karena maca kitunya kumargi dinanya tadi dina kahirupan lisan mah geuning henteu patos naonnya teu patos rea gitu urang mendak gitu tah janten salah satu sarekahna urang maca gitu ya salusna buku pedaran eta pan babasan paribasa tadi panantos seueur gitu janten ya salah sawesna eta gitu terus memang dianggo gitu kang janten update status gitu biasa wae orang nganggo
1: bahasa teh ya gitu cara hiji caranya ngawanohkeun nya
0: ngawanohkeun gitu ya sama teh kada update status wae sih nya tiasa bae gitu orang ngawanohkeun gitu kan sana pan enak Instagram gitu nya
1: konten misalnya ngadamel konten
0: laras gitu ngan ieu mah anu diperdih teh kedah puguh referensi tapi sumberna jangan tadi sebatkan gitu kan ulah dugi kami sana eta kan upami tadi sebatkan plagiat ya
1: mohon mohon jangan ayah oge eta referensi nanya atau napi
0: ya tadi teh kan
1: buku
0: buku nate ya upami tiap
1: karangan sama. Saha gitu
0: mohon atau napi misalnya nukil tina kamus umum bahasa Sunda
1: kedah itu tengennya ya.
0: Saya nama kedah gitu kan margi upami sahur santri maning sanada kedah pugu gitunya mohon teh eta teh memang ayana katawisna nya ayah mah ayah no nate nu mindang gitu kang nu nyantelkeun gitu ya nyantelkeun sumber tapi aya oge anu henteunya saya nama pamitiasa kedah
1: di eta etika kaum dangu di mana wae ayana geuningan kitu guaran ngeunaan paribasa Sunda jaman kiwari hatur nuhun kang Walid mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun deui dina waktu sareng kesempatan salajengna mudah-mudahan naon anu diguar ku urang aya guna sareng manfaatna khususna ngeunaan mangenan paribasa Sunda.
0: Amin.
1: Sakitu ngamu mulai bahasa Sunda dina wengi ieu hatur nuhun kana panitena hapunten tina samudaya kalepatanana boh bilih aya cariosan anu panok nyogok panjang nyugak denda hapunten anu diteda. Hatur nuhun simkuring Mang Web oge Kang Walid ngaturkeun nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi

Proklama Patra di Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting diantawisna. Lobana runtah organik di tempat pengolahan pasar Gede Bage, Kota Bandung. Kadispora Jawa Barat negeskeun pentingna gawe bareng lintas sektor pikeun nguatan bidang olahraga. Warta selengkapna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Runtah anu diolah di kawasan Pasar Gede Bage, Kota Bandung, katempona loba pisan anu diutamakeuna nyaeta ngolah runtah organik diantarana sayur jeung buah-buahan ngaliwatan metoda biodigester. Lobana runtah eta alatan mareng jeung ningkatna pasokan tina program gerakan sadar olah sampah Gaslah. Direktur Utama PT Pro Signal Karya Lestari Aldi Ridwansah netelakeun yen lobana runtah anu dikirim ti tiap kalurahan rata-rata ngahontal 500 kg atawa setengah ton dina sapoena. Kalayan runtah eta kalolobaan asup kana tempat ngolah runtah ti mimpiti jam 7 isuk-isuk nepi ka jam 12 beurang. Numutkeun Aldi, sabab-musabab lobana runtah kiwari nyaeta balukar tina nambahna wewengkon anu ngirim runtah organik. Saeutikna aya genep kecamatan anu remen unggal poe ngirim runtah, salah sahiji kecamatan anu panglobana ngirimkeun runtah nyaeta Kecamatan Kiara Condong. Salian tina rima runtah, fasilitas pikeun ngolah runtah Gede Bage oge dibalikeun deui dina wujud kompos. Kalayan Aldi optimis, saupama sakabeh wewengkon anu aya di Kota Bandung bisa ngoptimalkeun program Gaslah, engkena loba runtah organik anu diolah bisa ngaronjat nepi ka 40 ton dina sapoena.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kadispora Jawa Barat Heri Antasari negeskeun, kawilang penting ayana gawe bareng lintas sektor pikeun ngawangun widang olahraga di Jawa Barat. Hal eta ditepikeun sabada ngaluhan gempungan di kantor PWI Jawa Barat Jalan Wartawan Kota Bandung dina waktu sababaraha kaliwat. Gempungan eta oge diluhan ku para akademisi wawakil cabang olahraga KONI nepi ka Kementerian Pemuda dan Olahraga oge kalibet kana forum gempungan eta. Heri nyebutkeun pamarentah Provinsi Jawa Barat ngabagiakeun kalayan hade kana gempungan eta alatan pamarentah moal bisa sasoranganan saupama taya pangrojong tur kamandang ti sababaraha pihak. Dirina oge ngajendrekeun yen arah kawijakan olahraga di Jawa Barat lain saukur museur tur nonjolkeun prestasi wungkul, tapi anu leuwih utama nyaeta ngaronjatkeun kesehatan masyarakat jeung partisipasi masyarakat.

0: Intermezzo.
1: Pace, sapi arisan dulu eh.
2: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan? Yang bener ae.
1: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kok untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
2: Walah.
0: Intermezzo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah tepang dari sarang sisindiran dina edisi dinten Minggu kaping 3 Mei ayana teh. Alhamdulillah sim goreng ayana badena pangan abah janggot. Nutas lawas tilawas. Assalamualaikum Mbah.
4: Sekarang Kang Roy itu
3: sumuhun.
4: Aduh menitos lawas Kang Roy sono Kang Roy.
3: Kemana wae atuh?
4: Abah ngaring ku kapan?
3: Alhamdulillah tuh ayeuna nama
4: henteu meureun. Ngaring ku kapan teh Mang I dokter di Payun mah alhamdulillah. Ayeuna mah tos sehat.
3: Mohon.
4: Mang web ge eta we, mang web ge dinaon teh? Di
3: naon?
4: Teh eta rekaman.
3: Mohon alhamdulillah tuh nya.
4: Ayeuna alhamdulillahnya.
3: Mohon alhamdulillah.
4: Ayeuna sisindiran.
3: Sisindiran.
4: Ayeuna urang-urang judulna ibadah we nya.
3: Mangga.
4: Ibadah judulna nya.
3: Judulna ibadah.
4: Urang ngawitan.
3: Mangga.
4: Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamitiran. Bismillah urang ngawitan, Abah janggot sisiniran. Ciranu jalan ka Junti. Cisaladah Cimalati. Jalma nu taat ka Gusti. Ibadah salat Bumati. Muruakan ti ye. Cisaladah Mantarena. Ciarupat ka Gang Luna. Ibadah nupang saena, sholat tepat na waktu na, melak teh sisi uma, saladah alus di rumah, sholat teh tiang agama, ibadah anu utama, Kang Roy pada nyelang muah sokato.
3: Wah.
4: Kamu kami cihampelas. Katongoh tabuh 11 upami ibadah ikhlas ku Allah dipikawelas kasardah jalan cigebar katongoh ka pasir tipar ibadah kedasing sabar ka Allah seur istighfar biadah dagang kritik atos tegawe di pabrik ibadah kedasing apik tong migawe bid'ah musrik tasarah jalan alpalah tilingkar kasuka mana ibadah ngarah tegaplah tong ingkar ti Quran sunnah kaya misa tegalilat lekeunan jalan cisaat biasa ibadah sholat eureunan ulah maksiat pisarah kasuka haji maba jalan kajariji ibadah hayang kapuji nu moal boga pangaji pisarah soka murugul cidarima ka cikunul ibadah teh nyontoh rasul jang dijalma geus ngawadul cisaladah cilamaya kamurugu suralaya ibadah diayaya ka rasul atau suraya cisaladah ciwalengke Cihuru jalan saneke, ibadah dingkengke, kaburu ngajadi bangke. Tisarda ke tukang haur, Tisihuru ke Cibubur, ibadah ulah curaur, bisi kaburu dikubur. Katongo jalan kasarda, mantarena pasireba, kalau orang ibadah, mantena wajib disembah. Kaci urang pangalengan, cisaladah pageningan, manga urang sasarengan, ibadah sili elingan. Tayo mah impak sodako ya Kang Roy.
3: Ah, mangga.
4: Kang Roy atuh kedah eta kedah.
3: Naon?
4: Nya Kang Roy kedah ieu lebet atuh. Abah diselingan. Oh, ieu mah judulna impak sodako, Roy.
3: Impak sodako, ibadah kene.
4: Bapak kok kaci jerah. Disusul ka panenyoan. Ibadah impak sodako jariah. Kuroso tos dicontohan. Legok cigiri kirana. Jajapkeun teras katongo. Rasul ka istri isina ngajarkeun impak sodako.
3: Terus
4: kabaros balanya opak. Kacirata meserangan. Rasul tos biasa impak ku harta sareng tuangan. Murugu jalan ka wadon. Anterkeun teras ka tongo. Rasul di bulan Ramadan nyeurkeun impak sodako. Mukalmi nanya ka tongo. Parapatan di salada. Upami impak sodako niatan seja ibadah. Lemur salam ti saranta. Soka sumuh dijajapkeun. Umat Rasul seueur harta, contoh Rasul diamalkeun. Karunya ka aki akoh, areureuna diciirat. Di dunya rajin sodakoh, kasampeurna di akhirat. Pak akoh kasuka rajin, katongo katisaranta. Impak sodakona rajin, kualoh dipika cinta. Mukami nanya katongo, kagentong jalan kaloji. Upami impak sodako, kadetong hayang kapuji. Lemur nenon kisaranta, dicarek ulah katongo. Eker neon loba harta, tedaek impak sodako nya. Terus gitu Kang Roy.
3: Uhun.
4: Tah ieu mah ieu hidayah ti Allah Kang Roy. Iya. Apa anu nampi hidayah ti Allah teh sadayana ge nya dipasian hidayah ti Allah teh nya. Ku Allah teh geura kieu. Katong jalan wilayah. Karema kabeulah dinya. Allah maparin hidayah ka jalma di alam dunya. Ciranu kampung Ciuya, anterkeun teras ka tongo. Jalma nu meunang hidayah, ngamalkeun parentah Allah. Ka ciranu lemur bayah, kasardah jaran murugul. Jalma nu meunang hidayah, ibadah nyunah ka Rasul. Tibaros ka leuwih gajah, Kisaranta Ciharuman. Jalma tos aya hidayah, mika cinta rukun iman. Kabaros jalan wilayah, Kisaat kampung Cikupa. Jalma tos aya hidayah, taat kainung kabapak. Kabaros kalewi gajah, kaciruup cari kolot. Jalma tos aya hidayah, inget hirup bakal maut. Tibaros kasih kasalamanya, kaporib jalan Cibuntu. Jalma tos aya hidayah, sholat wajib lima waktu. Kalos jalan Ciuya, Cipelat nanya katongo, Jalma tos ayah hidayah tekenat impak sodako. Kabaros jalan kagajah kampung banawa katongo. Jalma tos ayah hidayah iman jeng takwa ka Allah. Tici urang kajayana cantiki kampung Ciuya. Wargi urang sadayana pamugi kengeng hidayah. Nya gitunya tak Kang Roy.
3: Terus
4: urang teraskeun kenya ayeuna mah urang bilihan lebetan sanes. Nanti urang teraskeun kana rarakitan sareng wawangsalannya.
3: Asas.
4: Bila ini lebat kayak pamit ini lebat nak ku abah di Allah kayaknya. Aku nol kalonya.
3: Angga sami sami. Bila
4: ini pada lebat kela, bisi berken awak abahnya.
3: Ya, bios ke di sesi kedua.
4: Nanti urang kena rarakitan sareng wawangsalannya.
3: Mohon. Mangga.
4: Mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasir Impun Kacirenggot terus nakapanyingkiran. Hatur nuhun kabah janggot nu ngadugikeun si sindiran. Kitu Agung. Cukup bae dibalasna kitu. Hatur nuhun pokona mah. Wilujeng wengi oge ka kaum dangu anu nuju Bandungan Propat kalangkungan AM 540 kHz oge RRI digital gitunya. Bangga anu bade ngadugikeun si sindiranana. Ka pasar meuli cingcau, teu poho meuli kembang. Lamun hayang hirup rahayu, ulah poho kana sembahyang. Gitu bah, dibalas lah. Naon deui ya. Isuk-isuk kawalungan nyokot cai bari mandi nyambung teh nya sing rajin orang ibadah supaya hati jadi suci. Gitu bari diajar ieu mah meuli sangu jeung lalapan lalaban lah gitu didahar di sisi huma. Lamun orang loba amalan hirup bakal pinuh berkah. Tos ah gitu. Orang selang heula ku hiji lagu ke orang teraskeun deui gitu. Wawangsalana rakitan jana tadi teh nya di Bahjanggot kanggo kaum dangu sadayana. Nu wengi ieu nuju manco bari hiburan gitu urang berbalas sisindiran.

0: Masih di sarenganku SIM Goreng Raya Wijaya dina cisindiran. Teraskeun deui pokona mah. Mangga bae lebet deui. Kela mana ye?
1: Kolang salan.
0: Mangga.
1: Rakitannya.
0: Rakitan.
1: Rakitan. Siap Roy.
0: Siap.
1: Kenaon balanya baki.
0: Ki.
1: Awewe marake jilbab. Kenaon boga salaki. Awewe milari kasab. Sugante karangalawe. Ari pekte kacibulan. Sugante geus boga gawe. Ari pekte pangedulan. Sugante kalau gok wado, geningan ke jalan olis. Sugante mau ponok jodoh, geningan ke goda iblis. Kenaon deka citarim, padahal kaci haruma.

0: Kernaon awe dolim padahal sing panceg iman upami kacigonewa modae kacikaromas upami isi soleha modae ngejati iman geningan di cibiana kuloba anu margat geningan jaman ayeuna kuloba tempat maksiat sugante reka citaman geningan ka jalan holis sugante paranceg iman geningan baladna iblis sugante ka patok besi etama lemur cibabat sugante moal korupsi etama oknum pejabat akibat naik delman daribut malidasi akibat tepanceg iman daribut karena korupsi sugante sokala gadar gening acan kati saat sugante atau saladar geningan kalah masyak hayu orang pelesiran
1: hayu
0: sing janten ajak maadah hayu orang sisiniran sing janten amal ibadah majar maneh memeniran geningan eta tauto majar maneh sisiniran geningan ukur maranco yurang kapatamuran
1: hayu
0: ngalangkungan pamikiran hayu urang hariburan ngalangkungan sisiniran pamugi lemur cigadung sing aya acara pamugi RRI Bandung sing langgeng ngajo mantara
1: amin
0: sugante bade kadano sana nyata teger naon kacirata
1: naon
0: teu daek katarongo teger naon obah harta teu daek impak sodako
1: leres
0: pami urang ka Jakarta tinggalkeun ka suka haji pami urang seueur harta tinggalkeun ibadah haji majar maneh kacirata geningan init kagalur majar maneh loba harta geningan medit kadulur paingan soka cirata kadetong kapatok besi paingan loba harta kadetong hasil korupsi sugante kapatok besi etama soka cibabat sugante ma korupsi etama oknum pejabat lamun hayang kasih gentur mangkade jalan Ciganjur lamun hayang loba batur mangkade hirup sing jujur majar maneh kasih beber geningan init karahong majar maneh bade bener geningan masih ngabohong sugante rek jajan bubur geningan mama walemper sugante mua takabur geningan jelema liur itu sahanu disarung geningan urang tisompet itu sahanu diriung geningan rek maling dompet sikatu tempo paling disikicing di bahanan cik aku tong pulang paling bisi cicing di tahanan
1: beres
0: hayu urang kapanjunan
1: yuk
0: kade ulah kacikurai hayu urang sauyunan kade ulah paburencai
1: ulah
0: munayang kajaya giri kade sing dae katongo munayang salamet diri kade sing caket ka Allah
1: beres
0: itu saha mawarantang
1: saha
0: geningan urang citarim itu saha anu datang geningan silaturahim mun dae ka cidurian mangkade kedah nanyakeun. Mundae ka pangajian, mangkade kedah amalkeun. Keur naon ulin ka dinya? Muntara ka tegal ilat. Keur naon hirup di dunya? Muntara ibadah salat.
1: Leres.
0: Saya mah teguh ye Kang Roy.
1: Teguh, siap kelas.
0: Siap, tungtungna we nya.
1: Oke.
0: Tungtungna we teguhna. Digawe teh kudu hantem. Unggal waktu, unggal poe waktu tepat.
1: Tempat.
0: Naon tah?
1: Tempat
0: caratus. Hirup jauh jeung agama. Pak Ustad atau swasiat?
1: Maksiat
0: caratus. Jelema bakal diuji. Setan anu tumanina.
1: Jina.
0: Hebat tak. Nu kurang iman dipaju. Cik atuh gera diuni.
1: Judi
0: lah. Na botol mani marema. Anu haram ge dilebok.
1: Mabok
0: beres lah. Mangkade judi mama. Rumah tangga abdi hancur.
1: Lacurnya
0: bahaya kudu ngahindar. Anu dihukum geus loba.
1: Loba dar
0: bahaya kudu ngahindar.
1: Dar.
0: Anu dihukum geus loba.
1: Narkoba
0: bahaya kudu ngahindar tuh.
1: Dar.
0: Nu dihukum geus loba apa narkoba. Ngariung bade iraha. Telepon di Taman Lope.
1: HP
0: apa mah HP nage cinet-net ya. Nungguan atau siasa. Sakedak dari jebubar.
1: Sabarnya sabar we kesugana inu masihan HP.
0: Bade ngiring mikawas.
1: Las
0: Ikhlas. Diantosan di kamari. Bening ukur ngebobodo.
1: Ridonya.
0: Biasa para bot linyum. Dianturkan atas bubar.
1: Kedah jembar.
0: Jembarnya. Mau menang di teleman. Kanyeri menitu genah.
1: Tegenah. Mana? Jembar mana?
0: Usaha ketinggal maju. Ngaduana meni manjur.
1: Jujurnya.
0: Kada bener kuduani. Kiri jalma anu taat.
1: Niatnya.
0: Siga nama moal gagal. Pamugi sing aya tapak. Galak.
1: Saya
0: mah kumargi musim ieu mah. Ieu mah musim hujan ye.
1: Ya.
0: Usum tiris ngeun ge hu.
1: Hu.
0: Ka warung biasa jajan.
1: Hujan.
0: Usum tiris mah hujan nya.
1: Tiris mah hujan.
0: Lempang mudun kudu kitu.
1: Tuh.
0: Jalan-jalan jeung paharun.
1: Turunnya hujan turun
0: di sumur cahina loba. Disukan ngeguridag
1: badagnya.
0: Ketebak mening oleang
1: yang
0: diburuan kerarulin
1: nyanglin naon
0: ketebak mening oleang angin. Muka mentar uga ige. Rek diajak meni hilap.
1: Gelap.
0: Gelapnya. Meni medem cek bang apo. Rek pasang lilin dicarek.
1: Poeknya.
0: Anu ngojal sok mawaban. Di sisi marak ke ajir.
1: Banjir.
0: Banjir. Mobil hareureun ngahaja. Cina umpal-umpalan.
1: Jalan.
0: Jalannya.
1: Jalan banjir.
0: Ngalukeun teu daek turun.
1: Turun.
0: Tetumut ka pamarentah.
1: Runtah.
0: Runtah. Ngalukeun teh tina motor, tina mobil.
1: Ya, jadi we banjir.
0: Harga pasti sarua. Menang balanya na karung.
1: Warung.
0: Warungnya. Batina gede kacida. Bos biasa hayam pangang.
1: Daang, dagang.
0: Dagangnya.
1: Dagang.
0: Nu murah eta reklame. Nu mahal moal pahili.
1: Meuli.
0: Meulinya. Isu kene jo bingkon. Biasa mayar sametan.
1: Kontan. Ulang anjuk.
0: Kartu abi tulungan. Karunya atas dirujuk.
1: Anjuk.
0: Nganyuk ngakaroi tama.
1: Ulang anjuk.
0: Atas aya rezeki emak. Geuning kudu daek liar.
1: Mayar kudu dimayar.
0: Mayar. Nganjuk. Ngapunten taya. Hapunten taya duitna.
1: Nah.
0: Dilunasan ari pangi.
1: Nagi.
0: Atos bebas bade ngilu. Urang piknik kaci panas.
1: Lunas pekalan panggil teh.
0: Asa gitu Kang Roynya.
1: Alhamdulillah.
0: Anu pamungkas nama apan kaci batu naik angkot. Kaci saranten jalana. Sakitu tiabah jangot.
1: Anas.
0: Hapunten kasadayana.
1: Sami-sami dihapunten.
0: Eta kita Mas Roy.
1: Lan.
0: Bapak teh di radio teh kadang-kadang ngajuit, kadang-kadang ngaleungit nya. Kadang-kadang aya suara angin gitu nya. Tapi keun wae. Abah depong ye nya.
1: Sami abdi ge lamun di bumi ngadepong mah.
0: Hatur nuhun Kang Roy nya.
1: Sami-sami.
0: Senen Kang Roy teh nelpon ka Abah ini alhamdulillah nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Kang Kang emang gue teh dua kali ka Abah teh nelpon teh da apaleun Abah geringnya.
1: Alhamdulillah mudah-mudahan sing sehat. Sami-sami sing sehat nya Abah nya.
0: Kang Roy sing sehat walafiat panjang yuswana.
1: Amin.
0: Berikina.
1: Amin.
0: Bawa wargana saroleh solehanya.
1: Amin amin.
0: Sing tebih tina musibah hatur nuhun.
1: Sami.
0: Salam kasakala kaum dangu sadayananya.
1: Mohon. Sami-sami.
0: Itu anu sok manco teh mamaan di Ustari.
1: Masih keneh nuju manco.
0: Sok nuju manco ayeuna.
1: Iya, bieu ge nebak. Ngiring nebak.
0: Mohon ka mamaannya, mamaan di Ustari mugi sing sehat walafiat.
1: Amin.
0: Kerikina.
1: Amin.
0: Upami ka Indonesia. Ka Abah ka cadunya ka
1: Dorean. Oke, dijajab ku abdi lah.
0: Hatur nuhun Kang Roy.
1: Mangga.
0: Bang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Janggot. Pasirimpun ka Cirenggot. Terasna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Abah Janggot ngadugikeun sisindiran dina wengi ieu nya. Sim kuring oge disarengan ku Kang Agung. Gitu. Kang Agung mah Abah mah di sadu soreang. Itu hari Kang Agung mah di mana Gung? Banjaran. Jauhnya beda. Jauhnya Banjaran jeung ieu. Oh, nya benten-benten jalur. Nyalah pokoknya mah kitu insyaallah mudah-mudahan urang tiasa ditepangkeun kalian sehat gitunya aya rezekina gitu mudah-mudahan cing panjangkeun yuswa sarehat sadayana mudah-mudahan sisindiran nu tadi didugikeun ku Abah oge aya kanggo nambih-nambih wawasan nambih-nambih pangemut urang gitunya tadi ngenaan ibadah jeung sajabina mudah-mudahan sing janten nasihat oge kanggo urang sadayana atur nuhun dicekapkan si sindiran dina wengi ieu atur nuhun ka sadayana utamina ka Abah Janggot cak.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: melak cabe jadi cabe, melak bonteng jadi bonteng.
0: Menanam cabe akan panen cabe, menanam timun akan panen timun. Menanam kebaikan akan panen kebaikan, menanam keburukan akan memanen keburukan. Bahwa apa yang kita dapatkan akan sesuai dengan apa yang kita usahakan. Apa yang kita panen akan sesuai dengan apa yang kita tanam. Jika kita menginginkan kebaikan, maka kita harus menanam kebaikan. Peribahasa ini menitik beratkan pada balasan sifat orang lain yang akan sesuai dengan bagaimana sikap kita terhadap orang tersebut. Jika kita ramah, mudah bergaul, kita akan mendapat respon yang sesuai dengan sikap yang kita tunjukkan. Begitu pula sebaliknya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dalam menghadapi hujan dan angin kencang. Sebelum terjadi, pangkas dahan pohon yang rindang dan rapuh di sekitar rumah. Pastikan atap, terutama genting, terpasang kuat. Periksa struktur bangunan. Bawa masuk barang-barang luar ruangan seperti pot, kursi, jemuran yang berpotensi terbawa angin. Siapkan papan kayu atau lakban untuk memperkuat kaca jendela. Siapkan juga tas siaga bencana, kenali titik evakuasi, dan buat rencana darurat keluarga.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbo, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

urang ngawisik diri. Ngorehan lampah nuges kasorang, bisi aya lengkah-lengkah nusala. Tepat nu teu merenah, atawa hate nu teu nyang hareup. Mangsa urang narima semah nu sumping. Di dieu urang lain rek nyoreang alam ka tukang wungkul. Sabab eta mah ngan saukur keur ngawisik diri. Tapi anu langkung utami, urang baris merenahkeun tujuan hirup dina garis nu geus ditangtukeun keur urang. Urang emut di dunia teu salilana. Urang aya nu ngadodoho, aya nu nganti-nganti dina putusan keur megatkeun tali dunia jeung akhirat. Maot ngaranana.

ngangklengna urang dina umpalan dunya, yakin moal ngerasa tenang ku dunya. Dan upuguh mah panyakit hate baris ngancik, lamun dunya geus ngaraga sukma jeung urang. Tangtu urang baris digebrus kana lautan dosa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Minggu tanggal 3 Mei tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Senin tanggal 4 Mei tahun 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Bahagia sekali kaum dangu, tentunya pada kesempatan pagi ini saya kembali nih suara menjumpai Anda di Perempat Pagi edisi siaran Senin 4 Mei 2026 bertepatan juga dengan 16 Dzulkaidah 1447 Hijriah. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Cahaya Pagi yang dirangkai dengan Sampurasun Pasundan, serta Sampurasun Pasundan, obrolan ringan yang kami bingkai dalam Kacida, Komunitas Cinta Budaya, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan bagi Anda tentunya penikmat lagu-lagu tradisional, lagu-lagu Kawi Sunda, siang nanti pada pukul 10 hingga pukul 11 selama 60 menit kami akan menemani Anda dengan lagu-lagu tradisional yang tentunya akan menemani Anda di siang hari nanti. Sementara perjumpaan kita akan kami akhiri dengan satu obrolan UMKM. Baik Om Dong, itulah beberapa rangkaian acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan semoga senantiasa di hari Senin ini bagi Anda yang akan melaksanakan aktivitas dimudahkan dan dilancarkan, dan tetap semangat untuk segala aktivitas yang akan Anda hadapi. Baik, berikutnya untuk mengawali perjumpaan kita di Senin pagi ini, kami hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Perempat AM 540 kHz, RRI Digital, dan juga audio streaming di www.rrbandung.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan kesempatan untuk kembali mengawali hari dalam keberkahan. Bagi Anda kaum dangu sahabat Cahaya Pagi, di waktu yang penuh ketenangan ini mari kita kembali isi hati dan pikiran kita dengan ilmu yang menyejukkan jiwa. Karena sejatinya hati yang dekat dengan Allah akan selalu menemukan cahaya dalam setiap langkahnya. Pagi ini kita akan bersama-sama menyimak kajian dalam program Cahaya Pagi dan tentunya dengan tema yang sangat begitu menarik, bersyukur dari hal yang kecil. Bersama Kang Ustadz Sandi, semoga apa yang kita dengarkan berikut ini tentunya bisa menjadi pengingat dan penguat iman kita agar senantiasa kita selalu bersyukur atas nikmat, nikmat besar, nikmat kecil yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum dangu, mari kita simak bersama berikut ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Amma ba'd. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل آمين يا رب العالمين. الحمد لله puji syukur maka kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in tabi'atnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang selalu berupaya mengikuti sunnahnya dan selalu mengharap syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, tadi telah disebutkan bahwa pagi ini kita akan belajar untuk bersyukur dari hal-hal yang kecil. Sesuatu yang kecil, nikmat yang dianggap sepele, nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, ternyata kalau kita tafakuri, kalau kita pikirkan, kalau kita resapi dalam hati, itu merupakan sesuatu yang besar, anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Contohnya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dengan begitu seimbang. Contoh kecil dari nikmat adalah ketika tanah bisa menahan air dari tanah, bisa meresap ya, meresapkan air, kemudian di dalam tanah tersebut ada akar dari pohon yang menahan air tersebut sehingga tidak menyebabkan tanah itu bergeser. Tetapi ketika kita lihat apa yang terjadi dengan saudara kita yang ditimpa musibah, itu terjadi karena apa yang menjadi nikmat Allah itu sudah diubah. Air yang tadi semestinya itu ditahan oleh akar dari pohon yang memiliki akar kuat, kemudian sedikit saja, ya, sedikit saja tidak bisa tertahan, itu berakibat banyak nyawa melayang. Dan hal ini sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita harus selalu mentafakuri, kemudian bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita dari langit, bumi, tempat yang kita tinggali saat ini. Itu dengan cara kita harus menjaga kealamiahan. Dalam Al-Quran surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard wa anzala minas-samai ma'an fa akhraja bihi minath-thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakum al-fulka litajriya fil-bahri bi-amrihi wa sakhkhara lakum al-anhar. Pada ayat ke 32 ini Allah menyebutkan bahwa Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Ini merupakan kabar gembira bahwa penciptaan langit, bumi, dan bahkan hujan yang turun itu merupakan nikmat dari Allah. Tapi mengapa saat ini ketika kita di sekitar kita, di lingkungan kita terjadi hujan, tidak ada ataupun sedikit sekali kita merasa bahwa itu adalah nikmat? Hampir ya kebanyakan dari kita menyikapi bahwa air hujan itu adalah alarm ataupun tanda waspada bahwa setelahnya biasanya terjadi banjir, longsor, ataupun bencana-bencana lain yang ya, sebetulnya kalau kita tetap menjaga alam ini seperti mestinya, seperti yang bagaimana Allah sudah setting, sudah ciptakan, itu tidak akan terjadi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa air hujan adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan bahwa dengan air hujan itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu, dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu. Jadi dari berbagai nikmat termasuk hujan itu, tidak ada sedikit pun Allah hendak mencelakakan hamba-Nya melalui apa yang diciptakan. Bencana kemudian muncul ataupun terjadi karena apa yang telah Allah tetapkan itu diubah oleh kita sendiri. Kita tidak mensyukuri apa yang sudah ada dari awalnya, dari semestinya, ya, settingan awalnya gitu ya. Tetapi kita mengubah nikmat itu sendiri sehingga setiap kali ada hujan kita was-was dan diharap untuk waspada. Lalu di ayat selanjutnya Allah menyebutkan wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wa sakhkhara lakumul laila wan-nahar. Allah mengajak kita untuk mensyukuri apa yang Allah ciptakan, dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu. Bagaimana matahari memancarkan panas yang begitu dahsyatnya, tetapi Allah membuat jarak antara matahari dengan bumi itu seideal mungkin, sehingga kita tidak terlalu merasa panas dengan sinar matahari, sehingga kita bisa hidup di bumi ini, ada kehidupan, dan tidak juga terlalu dingin dengan jauhnya jarak seperti planet-planet lain, dan juga adanya bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan Allah juga telah menundukkan malam dan siang, yang itu sungguh dahsyat. Allah buat malam untuk beristirahat dan siang untuk kita mencari nafkah, untuk kita beraktivitas. Tetapi dengan satu dan lain hal, kemudian manusia mengubahnya juga. Nikmat yang kecil itu harus kita syukuri dan menjadikan malam itu sebagaimana tadi disebutkan, tempat kita berlindung, beristirahat, ya, merecharge kembali energi kita, sehingga besoknya kita bisa lebih kuat, ya, bisa tetap sehat dan menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Lalu kata Allah, tidakkah aku, kata Allah, selalu memberikan sesuatu ataupun apa saja yang kalian minta? Hari ini mungkin kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin ini, ya Allah, berikanlah aku ini. Misalkan kita terus menerus berdoa, meminta keturunan kepada Allah, meminta dicukupkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dimudahkan untuk membayar hutang begini. Kita harus ingat juga bahwa dari hari-hari sebelumnya ataupun tahun-tahun sebelumnya, beberapa saat sebelumnya, kita berdoa kepada Allah, Allah pun mengabulkan berbagai doa yang kita panjatkan. Wa atakum min kulli ma sa'altum. Siap kita berdoa kepada Allah, Allah menjawab doa kita, Allah mengabulkan doa kita, meskipun kadang tidak sama persis dengan apa yang kita minta. Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kita minta. Di ayat ke-34 dalam surat Ibrahim, Allah menyebutkan, mengingatkan kepada kita agar kita bersyukur dengan terkabulnya doa-doa yang dahulu kita panjatkan. Coba ya kaum dangu, berapa banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah selama ini, dan berapa banyak yang sudah Allah kabulkan? Apakah Allah lebih banyak mengabulkan doa kita? Apakah lebih banyak yang terkabulnya atau lebih banyak yang belum terkabulnya? Bahkan berbagai nikmat diberikan oleh Allah sebelum kita meminta. Ya, kita hidup membutuhkan pendengaran, Allah memberikan telinga kepada kita. Dalam berjalan kita membutuhkan organ yang bisa menuntun kita. Kita membutuhkan mata untuk melihat, kaki untuk bisa berjalan tadi ya, bergerak kemanapun, ke tempat yang ingin kita tuju. Allah telah memberikan semua. Dan ketika kita berdoa kemudian Allah belum mengabulkan doa kita, pantaskah kita sebagai hamba lalu berkata gitu ya, ataupun mengeluh, ya Allah, kenapa engkau belum mengabulkan doa? Padahal berbagai doa telah dikabulkan di masa lalu, berbagai nikmat telah diberikan kepada kita bahkan sebelum kita memintanya. Wa atakum min kulli ma sa'altum, kata Allah, dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka di akhir ayat ini Allah menutup komunikasinya dengan kita, ya, pesan cintanya kepada kita dengan kata, dan jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, tidak akan menghitung. Innal insana ladzulumun kafur. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Di sini kita kaum dangu rahimakumullah diajak untuk kembali mengingat apa yang telah Allah berikan kepada kita dari berbagai nikmat, dan kemudian kita mensyukuri. Dalam salah satu tafsir, yakni tafsir Al-Baghawi, disebutkan bahwa memang nikmat Allah itu diberikan kepada kita la tuhsuha, dan kita pun tidak mampu untuk mengingatnya ataupun tidak mampu untuk menghitungnya, tidak mampu untuk sadar bahwa sangat banyak sekali nikmat yang diberikan kepada Allah. La tuhsuha la tutiqu addaha walal qiyama bisyukriha. Kata Imam Baghawi, sesungguhnya kita itu tidak mampu kalau untuk membalas nikmat dengan syukur yang kita lakukan. La tutiqu addaha walal qiyam, tidak mampu menghitungnya, walal qiyam bisyukriha, dan tidak mampu untuk melakukan syukur dengan nikmat-nikmat tersebut. Tetapi Allah hanya ingin kita itu sadar bahwa kita telah diberikan nikmat dan berterima kasih, itu pun untuk kepentingan kita. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur, berterima kasih, itu akan mengundang nikmat Allah terus bertambah kepada kita. Bukan untuk kepentingan Allah. Innal insana ladzulumun kafar. Dan ternyata manusia itu memang diciptakan yang pertama zalim, zalim terhadap nikmat. Apa yang maksud dengan zalim terhadap nikmat itu? Al-zalim alladhi yashkuru ghayra man an'ama alayh. Orang-orang zalim terhadap nikmat adalah mereka yang bersyukur, berterima kasih, tetapi bukan kepada yang memberikan nikmat tersebut. Begitu banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah dalam hidupnya, dalam hal duniawi, dalam kekayaan, kesehatan, tetapi apa yang terjadi? Ia berterima kasih kepada selain Allah karena dia tidak mendapatkan hidayah. Dia tidak mengikuti apa yang semestinya dilakukan seorang hamba yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak berterima kasih kepada Allah. Bahkan ada juga yang menganggap bahwa nikmat-nikmat, pencapaian, kesuksesan itu adalah hasil jerih payahnya, padahal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kafar, manusia itu memiliki sifat ingkar tadi, mengingkari nikmat itu dengan apa? Man jahadahu mun'imahu. Tadi tidak mengakui bahwa segala nikmat itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal kecil tadi ya, yang mungkin kita pandang sepele, kita pandang kecil, padahal ketika nikmat itu dicabut, itu dampaknya sangat besar sekali. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, tentunya saat ini kita masih banyak mungkin target kita ataupun keinginan kita yang belum tercapai. Tetapi marilah kita jangan terus terus-menerus ataupun fokus dengan apa yang belum kita miliki. Tetapi fokuslah untuk mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Kita ingin hidup mungkin mewah, ya, layak, misalnya seperti orang-orang yang bisa pelesiran, bisa jalan-jalan. Tetapi ternyata nikmat Allah, kebahagiaan itu justru dari nikmat-nikmat yang kecil seperti tadi. Kita bisa tersenyum, bisa tertawa, bisa berkumpul dengan keluarga, bercengkrama gitu ya, dan saling bercanda tawa. Dan itu tidak bisa dimiliki oleh setiap orang ternyata. Belum lagi dengan nikmat sehat yang diberikan kepada kita. Kadang kita lalai, kadang kita lupa untuk mensyukurinya. Ketika nikmat tersebut dicabut, kita diberi sedikit saja sakit gitu ya, kita pun akan merasakan bahwa itu merupakan nikmat yang sangat besar. Contoh kecil misalkan sakit gigi ya. Ketika kita mengalami sakit gigi, ditimpa sakit gigi, itu sakitnya itu tidak ada, seakan-akan tidak ada obatnya. Padahal ketika kita sehat, gigi kita

0: perhatikan, masing-masing gigi itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan tumbuhnya pun sesuai masa pertumbuhan kita. Tidak misalkan anak kecil kemudian giginya langsung tiba-tiba besar, tiba-tiba keras gitu ya. Semua bertahap. Dan macam-macam gigi pun berbeda-beda sesuai dengan yang ditempati. Ada gigi seri yang berfungsi untuk menggigit makanan dan munculnya saat kita berusia 6 bulan. Gigi taring untuk merobek makanan, munculnya antara 16 sampai 20 bulan. Dan ada juga premolar ya. Itu saat kita umur 10 tahunan. Dan itu semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan takarannya tadi. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi semua gigi yang kita miliki tersusun dengan rapi seperti itu tentunya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan kulit kita ya, yang bisa beradaptasi dengan suhu di sekitar kita. Belum lagi kaki kita, bagaimana Allah menciptakan supaya bisa kuat berjalan ya, tangan kita untuk bisa beraktivitas. Itu semua harus kita syukuri setiap hari. Kan kata baginda Nabi SAW, sebaik-baik yang bersyukur adalah dengan beramal soleh. Dan salah satu cara mensyukuri tubuh kita, organ yang telah diberikan kepada kita, nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kita pada tubuh kita adalah dengan mendirikan sholat, yang di sini disebutkan adalah sholat duha sebagai sedekah dari setiap persendian yang ada dalam tubuh kita. Maka selain kita tadi berterima kasih, bersyukur dengan lisan kita kepada Allah, kita pun hendaknya bersyukur dengan terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dari berbagai nikmat. Dan syukur itu hanya bisa dimulai ketika kita menyadari nikmat-nikmat yang kecil yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah gitu ya, ataupun hadis disebutkan bahwa man la yashkurul qalil la yashkurul kathir. Orang yang tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang kecil, hal-hal yang kecil yang diberikan ataupun yang dimiliki oleh orang tersebut, dia tidak akan bisa bersyukur dengan nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita lanjutkan di termin kedua.
1: Baik Kang Ustadz dan juga kaum dangu, tentunya paparannya akan kita rehat sejenak. Terlebih dahulu tentunya kita akan menyimak satu lagu berikut ini. Selepas kami hadirkan lagu Jang dari Oon B, kembali kami akan hadirkan paparan dari Kang Ustadz. Tetap bersama kami di Cahaya Pagi Perempat RRI Bandung.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
0: Oke, terima kasih.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, satu lagu dari Kang Oon yang sangat begitu dapat menggugah jiwa kita sebagai orang tua ya, mengingatkan kembali kepada seorang anak, kepada anak kita, papagah atau papatah yang disampaikan dalam bentuk lagu pop Sunda. Ini memberikan amanah yang sangat begitu penting untuk anak-anak agar senantiasa selalu soleh ya, soleh ataupun solehah kalau anak perempuan dalam menghadapi kehidupan atau menjalani kehidupan ini. Baik, keundangan tentunya akan kembali kami hadirkan paparan dari Kang Ustadz Sani berikut ini ke ruang dengar Anda.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Kita lanjutkan kaumul rahmakumullah. Saat ini sampai pada kesimpulan dari kajian kita pada pagi hari ini. Tadi sudah disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai nikmat yang sangat besar, namun kita pandang sebagai sesuatu yang sepele. Dan dari nikmat-nikmat yang kita anggap kecil itu, justru kita bisa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak anugerah dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang ketika dicabut ya nikmat itu satu saja, ataupun dihilangkan atau diganti dengan hal yang lain, itu akan berdampak kepada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 10, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayish qalilan ma tashkurun." Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu di muka bumi dan kami adakan bagi kalian berbagai sumber kehidupan di muka bumi ini. Qalilam ma tashkurun, tetapi amat sedikitlah dari kalian itu bersyukur. Demikianlah manusia. Ketika mendapatkan nikmat, kita terbuai, kita lupa dengan kenikmatan tersebut sehingga kita tidak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat tersebut. Karena berbagai nikmat tersebut, kita lalai untuk menjalankan ibadah kepada Allah yang merupakan wujud kesyukuran itu. Padahal dengan bersyukur sesungguhnya itu akan kembali kepada kita, karena nikmat tersebut akan terus bertambah. Bisa bertambah dari sisi jumlahnya atau bertambah dari sisi keberkahannya. Bahkan juga bisa bertambah dari sisi kedua-duanya. Jumlahnya ditambahkan oleh Allah dan keberkahannya pun ditambahkan lagi. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan kita dalam kitab Hikamnya, siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah berarti ia menantang agar nikmat tersebut hilang, dan siapa yang bersyukur atas nikmat berarti ia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat dan kokoh. Sehingga hari pada kesempatan ini kita belajar bersyukur dari hal-hal kecil, dari nikmat-nikmat yang kita anggap kecil yang telah Allah berikan kepada kita. Dari kita bisa bernafas, bisa terlindung dari berbagai bencana, kita bisa makan ya, meskipun mungkin ala kadarnya tidak mewah, tetapi justru dari situ sesuatu yang sederhana itu merupakan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kita sehat. Kemudian dari tadi yang disebutkan gigi ya, belajar dari gigi sesuatu yang kecil, tetapi ketika gigi tersebut sakit ya, kita sakit gigi, itu semua tubuh kita mengadu. Kita tidak henti-hentinya mengeluh gitu dengan sakit tersebut. Juga dari berbagai organ yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bermanfaat bagi kehidupan kita, meskipun dulu kita belum pernah memintanya. Itu patut kita syukuri. Hal-hal kecil, sesuatu yang mungkin baru sedikit ya rezeki yang kita miliki, misalkan kekayaan dan juga apapun keduniaan yang ada pada diri kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, justru itulah yang akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala bila kita terus-menerus bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa dari berbagai nikmat itu kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana la zulumun kafar. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan. Maka janganlah kita zalim, tidak mensyukuri nikmat tersebut, atau kita menutupi nikmat tersebut, tidak mengakui memiliki nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kaum dengar rahmakumullah, kami mengajak usikum wa nafsi bitaqwallah, mengajak kepada para pendengar sekalian, marilah kita terus-menerus bersyukur atas nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan demikian nikmat tersebut ditambah dan terus ditambah, baik tadi dari sisi kuantitasnya, jumlahnya, maupun sisi keberkahan ataupun kebaikan dan kebermanfaatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itu saja mungkin bisa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kaum dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi tentunya paparan yang telah disampaikan oleh narasumber kita, narasumber kami, Kang Ustadz Sani, yang memang selalu membersamai kita di setiap hari Senin ya, di dua kali dalam satu minggu, Senin dan Kamis ya. Baik, dan tentunya apa yang telah disampaikan oleh Kang Ustadz Sani, insyaallah ini mengingatkan kita kembali akan pentingnya untuk kita selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya nikmat yang besar, nikmat kecil, nikmat sekecil apapun wajib kita untuk mensyukuri agar senantiasa tentunya apa yang diberikan Allah, apa yang kita dapatkan selalu berkah begitu. Baik, kaum dengu, sampai di sini terima kasih atas perhatian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

Anas radhiyallahu an berkata bahwa ada orang bertanya, "Ya Rasulullah, apabila seorang di antara kami bertemu saudara atau temannya, apakah ia menundukkan seperti ruku badannya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memeluk dan menciumnya?" Beliau menjawab, "Tidak." Ia bertanya lagi, "Apakah ia memegang tangan saudaranya dan menjabatnya?" Beliau menjawab, "Ya." Hadis riwayat Tirmizi.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos pamungkas. Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring, uwe perukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Tradisi nyalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggar untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri. Turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Enak ya jadi guru masa COVID gini.
2: Tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
3: Jadi guru itu sulit loh.
2: Kan tinggal kasih tugas. Apa sulitnya?
3: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar. Sana, cepet.
4: A few moments later.
2: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
3: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
2: Ngeri mah.
3: Masih mikir profesi guru itu gampang.
2: Enggak. Ampun.
5: Papa.
3: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
2: Enggak mah. Ampun.
6: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: sebentar. Nih, STNK motornya.
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh, Pak, kita jangan lalai memperpanjang

0: Asun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.